0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, next kita bakal puterin buat kamu lagu pilihan kamu ya. Di pagi hari ini ada 4 lagu yang tadi udah aku spill, dan kali ini kita bakal puterin buat kamu Teman Pro 2. Lagu pertama ini lagu yang udah di vote oleh Teman Pro 2 ini di Instagram. Banyak banget Teman Pro 2 yang udah ngevote. Ada dari Afika, terus juga Teman Pro 2 dari Arham ya underscore 24, terus juga Teman Pro 2 dari tunggu aku baca dulu, Teman Pro 2 aku scroll dulu, terus juga ada dari Nur Asuna, terus juga Teman Pro 2 terakhir nih dari Silvani Parubak. Teman Pro 2, thank you banget udah ngevote lagunya dia featuring Indahku Malu-Malu di pagi hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu ngevote lagu-lagu pilihan kamu di lagu pilihan kamu pukul 7 sampai pukul 9. Masih ada 3 lagu kok Teman Pro 2 yang bisa kamu vote dari sekarang sampai jam 9 nanti. Ada lagu dari Blackpink, Go, terus juga Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, dan yang terakhir lagu dari BTS, Boy With Love. Teman Pro 2, kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia lagu pertama kita di lagu pilihan kamu, ada lagu dari dia featuring Indahku Malu-Malu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman.

Balik lagi di 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 masih di lagu pilihan kamu ya, di jam 8 ya Trump 2. Kita bakal puterin lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Terus juga ada lagunya Blackpink Trump 2 di lagu pilihan kamu hari ini adalah lagunya yang berjudul Go Trump 2. Jadi buat kamu di pagi hari ini yang udah bergabung di lagu pilihan kamu, thank you banget ya. Kita cari dulu lagunya, ada lagu Bernadia, kita buat menyenangkan, bakal bergabung di lagu pilihan kamu hari ini. Terus juga ada lagunya Blackpink ya Trump 2. Dan buat kamu yang gak sempat ikutan di lagu pilihan kamu hari ini, jangan ini ya Trump 2, karena besok bakal ada lagi setiap pukul 7 sampai pukul 9 ya lagu pilihan kamu untuk kamu di pagi hari. Kalau gitu langsung aja kita putarin ya, ini dia lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: terhebat.
1: Ya.
0: Oke, teman-teman, balik lagi masih di Spada di jam 9 nih, ada bisik bincang asik bareng Rai dan juga ada
1: Dania.
0: Oh, yes. Dania senamanya hari ini.
1: Dibikinkan Kak. Dibikinkan Kak nama sama Kak Nora.
0: Dania.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kan dibilang Kak Nora kalau menyiar kita enggak pakai nama asli kita. Jadi namaku Dania.
0: Kenapa bisa Dania namamu?
1: Kan namaku Bulan Rahmadani.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Rahma namanya Mika Nora toh?
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ani kayak
0: Ani gitu. Oh, enggak. Bercanda. Ani gitu.
1: Terus yeah. Kalau Dani kan laki-laki banget gitu. Jadi tambahkan Mia belakangnya.
0: Dania. Oke, Dania pagi hari ini nemenin kamu dan juga ada Rai Parulia.
1: Iya, amin.
0: Oke. Okay. Jadi Bulan seperti biasa ya untuk hari ini di hari Jumat.
1: Ih, Kamis.
0: Oh, Kamis. Hari aja aku lupa, apalagi kamu. Oke, seperti biasa di hari Kamis malam kedua ini kita bakal bahas soal
1: Narkoboy.
0: Narkoba tahun 2 tidak pilih siapa, tapi pilih kamu bisa.
1: Tapi kamu bisa memilih untuk tidak.
0: Padahal saya mau menggembal tadi.
1: Oh iya,
0: kamu,
1: iya.
0: Parah.
1: Ulang.
0: Jadi tahun 2 kita bahas soal narkoba tidak pilih siapa, tapi kamu bisa milih untuk mengatakan tidak pada narkoba. Jadi ya aku rasa tuh kayak setiap hari Kamis nah saya selalu dapat ini narkoba.
1: Iya toh Kak. Betul.
0: Jadi kayak apa ini mau gue bahas soal narkoba.
1: Sampai capek mikito bahas ini.
0: Hal yang harus ku ingatkan soal narkoboy ke teman berdua. Tapi ya udah kita bahas aja ya teman berdua ya. Dan untuk katanya hari ini teman berdua buat kamu ya mungkin ya kayak sebenarnya narkoba ini adalah salah satu zat yang sangat berbahaya.
1: Betul.
0: Harus kita hindari teman berdua dan tentunya pernah gak sih kamu, siapa namanya tadi?
1: Dania.
0: Pernah gak sih Dania ngerasa kayak ada teman kamu atau di sekeliling kamu tuh yang terjebak di situasi ini? Kayak terjebak di situasi udah nyaman tapi cuma dianggap teman. Enggak.
1: Kan kayaknya itu pembahasan yang lain deh.
0: Okay, dianggap
1: ya.
0: Kayak ini, kayak terjebak di narkoboy ini ya.
1: Kalau di temanku atau bahkan di sekelilingku enggak ada sih Kak, alhamdulillahnya enggak ada.
0: Alhamdulillah enggak ada.
1: Iya. Tapi kalau saya kayak melihat dari
0: sudut pandang seorang Dania gitu.
1: dari yang mataku yang saya lihat kayak mungkin temannya temanku punya circle, punya lingkaran-lingkarannya temanku begitu.
0: Yep.
1: Ada.
0: Ada?
1: Iya.
0: Kayak mungkin kenapa bisa kamu tahu bilang ada gitu? Apakah karena ada pernah penangkapan gitu kasusnya atau gimana?
1: Enggak, dia cerita ke saya.
0: Oke.
1: Dia cerita kayak ini, biasalah. Ini nanasana gitu.
0: Okay. Terus
1: kayak, iya kah? Serius kah begini? Iya. Gitu, makanya saya tahu.
0: Oke. Gitu. Tapi kalau menurut kamu yang kayak gitu, apakah temannya juga peduli gitu? Apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh teman kayak pengen merubah gitu?
1: Membantu dia kan?
0: Membantu untuk merehabilitasi gitu?
1: Pastinya ada dong. Tapi ditanya dulu kayak temanku nih tanya ke temannya ini kayak kenapa kok bikin itu begitu ya? Pasti selalu alasannya bilang kayak stres kak ya, ini ya, terlalu ya. Banyak sekali bebannya begitu kayak baru ada temannya cerita tuh kan biasa kan kalau orang yang memakai itu kan biasa dibilang kayak untuk bisa lebih tenang padahal sebenarnya tidak begitu
0: ya.
1: Justru kalau masuk mau ke dalam lingkaran itu kayak kalau mau kelepas kayak
0: susah banget begitu
1: betul.
0: Untuk keluar dari yang namanya narkoba. Bayangkan ya kayak di Indonesia tuh kayaknya kalau kasus narkoba itu banyak banget terjadi dan itu kayak mungkin orang-orang ya kayak pelariannya ke sana gitu kan. Apalagi kalau kita sebagai generasi Gen Z yang kayak dikit-dikit stres, dikit-dikit
1: galau, dikit-dikit ini, apalagi, mengeluh ini.
0: Apalagi kalau keluarganya kurang peduli,
1: betul,
0: bisa jadi pelarian kita ke sana. Nah biasanya kalau kamu nih, kalau kayak lagi butuh, kayak lagi ada masalah, lagi butuh untuk menenangkan diri, biasanya kamu melakukan apa kalau bulan? Bulan siapa?
1: Dania. kalau aku pertama apa ya? Pertama cerita ke ibuku dulu sih kak.
0: Kamu lumayan dekat sama ibu.
1: Banget. Bahkan aku dibilang kayak, kan aku dua bersaudara.
0: Kamu kayak, anak pertama.
1: Aku anak pertama. Bahkan aku
0: dekat sama. Aku juga anak pertama. Kayak jangan.
1: Bercanda. Terus aku dekatnya sama ibuku, adikku dekatnya sama ayahku.
0: Oh, gitu. Berarti adik kamu tuh cowok?
1: Cewek.
0: Cewek juga. Beda berapa tahun?
1: Dia 2004, aku 2002.
0: Oke, beda 2 tahun.
1: Iya. Ya,
0: coba lanjut.
1: Terus habis itu aku cerita ke ibuku. Terus kalau misalnya kayak ibuku tidak membantu ya. Biasa kan kita sebagai anak kadang beda pandangan kita dengan apa yang kita mau kadang enggak tersampaikan dengan baik begitu dari omongannya orang tua. Ya aku cari teman, bahkan pacar aku juga jadi
0: pacar. Jadi pelariannya ke pacar gitu.
1: Iya, kalau bukan pacar ya teman.
0: Tapi gitu. Kalau biasa kalau cerita ke pacar mengurangi stres kamu atau menambah?
1: Mengurangi dong, pastinya. Kalau tidak mengurangi kayaknya bukan pacar saya deh.
0: Wow. Tapi udah berapa lama pacaran?
1: 7 tahun.
0: Damn. Itu kalau 7 tahun kayaknya kalau cicil
1: udah,
0: rumah.
1: Stop.
0: Cicil rumah kayaknya udah lunas ya. Udah bisa cicil rumah, cicil mobil, cicil motor gitu.
1: Iya, bukan kakak aja kok yang pertama kali bilang ke aku kayak gitu. Banyak banget.
0: Tapi aku respect sih sama hubungan kamu yang udah 7 tahun. Berarti kamu orangnya setia ya. Dania nih orangnya setia banget. Oke deh Dania, ntar kita bakal bahas lagi ya soal narkoba dan dampaknya bagaimana Trampedo kalau kamu udah terjebak yang namanya narkoba. Jadi bahaya banget. Nanti kita bakal bahas lagi Trampedo.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: terhebat. Yeah. Masih bareng Rai dan juga ada Dania nemenin kamu di pagi hari ini sampai 2. Yeah. Dan buat kamu kita masih bahas soal narkoboy. Ya. Narkoboy sekarang udah kayak menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai juga.
1: Betul.
0: Bahkan dari berbagai usia sampai 2 latar belakangnya juga kita tidak tahu ya, bahkan banyak orang yang kayak kita lihat prestasinya bagus, terus juga karirnya bagus, tiba-tiba terjebak dengan namanya narkoboy ini. Kalau kamu lihat orang-orang yang kayak di luar sana ya, yang mungkin karirnya bagus tapi ternyata terjebak sama narkoba, menurut kamu gimana?
1: Balik lagi ke diri sendiri sih kak, kan kita nggak tahu masalah dia apa gitu, kenapa dia sehingga kenapa dia bisa mengambil langkah yang salah.
0: Iya.
1: Kayak itu kan sebelum kita tahu dia kenapa mengambil langkah itu, kita tanya dulu dong kenapa bisa, ada masalah apa sebelum kita menjudge dia kenapa.
0: Iya sih, karena kita pasti nggak tahu kan, kayak mungkin orang-orang di luar sana tuh punya banyak masalah terus
1: betul.
0: Juga tempat ceritanya nggak ada, tiba-tiba pelariannya ya narkoboy ini. Tapi kamu pernah ini nggak sih kayak dapat sosialisasi dari kampus kamu atau mungkin dari sekolah kamu tentang dampak dan bahaya dari narkoba ini?
1: Pernah dong.
0: Pernah.
1: SMA juga, SMA pernah, SMP bahkan SD juga pernah kayaknya.
0: Terus kamu tak kayak coba deh kayak spill dikit apa yang kamu tahu tentang bahaya soal narkoba ini.
1: Selain itu merusak syaraf, terus mengganggu konsentrasi, terus habis itu menghancurkan, itu yang kakak bilang tadi, menghancurkan segala apa ya, segala hal yang ada di lingkungan kita, baik itu pertemanan, terus keluarga, semuanya jadi hancur.
0: Betul. Dan dampak dari narkoba ini tentunya juga kayak bisa merusak masa depan kamu.
1: Betul.
0: Dan juga ya kalau kamu udah coba satu kali, pasti kamu bakal
1: ketagihan,
0: ketergantungan. Ujung-ujungnya juga kayak kamu bakal kayak berusaha untuk gimana sih supaya saya bisa dapat lagi ini barang gitu. Kayak ketergantungan itu gak baik terhadap buat kamu.
1: Rasa ingin coba dan mau terus tuh pasti bakalan ada gitu. Makanya kenapa kayak orang yang kalau sudah jangan mau, jangan maulah intinya, jangan mau untuk coba-coba gitu.
0: Pasti kalau udah terjebak juga dampaknya juga itu pasti bakal kayak kamu bakal cari cuan, menghalalkan segala cara juga tentunya untuk mendapatkan barang ini. Gitu. Ujung-ujungnya kayak kalau orang tua mau, apalagi kalau ya kebutuhan atau keuangannya juga
1: lagi
0: menipis gitu, tiba-tiba enggak ada barang ini. Stres. Saya pernah ada satu kasus tuh di sekeliling aku tuh ya, kayak dia udah terjebak kayak minjam uang kemana-mana, terus pas ternyata belakangan tuh kayak ditahu ternyata uang yang dia pinjam itu ternyata dia pakai untuk
1: hal itu.
0: Ada juga pernah kasus kayak pernah di sekeliling aku lagi kayak ketergantungan, dia tuh tiba-tiba ini apa kayak mengamuk. Ini tiba-tiba kayak mengamuk sendiri tuh gak jelas. Awalnya kayak menangis gitu loh, terus tiba-tiba mengamuk. Kayak gak ditahu kenapa ini orang. Terus kayak dikira gila-gila tuh. Dikira gila-gila karena ketergantungan banget nih kayaknya. Terus pas dibawa ini ke dokter tuh, karena kita juga tidak tahu kenapa itu, kayak kira sakit apa gitu, ternyata itu didapat positif. Terus baru ditahu, dan kayaknya sekarang udah ini deh, udah baik nih kuliah di Instagram ya, di Instagramnya. Oke deh, sampai nanti kita bakal masih bahas ya, masih ada waktu sekitar 20 menitan sampai 2 untuk membahas soal narkoba. Tidak pilih siapa, tapi kamu bisa pilih untuk mengatakan tidak pada narkoba. Jadi buat kamu sampai 2 jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal balik lagi nomor 2 dan bakal bahas soal narkoba ini.
1: Yeah.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Samantha.

0: Balik lagi Rang 2, masih di Bisik Bincang Asik dan masih bahas soal narkoba. Tidak pilih siapa, tapi aku pilih kamu sih.
1: Boleh.
0: Oke, masuk ya. Oke deh, karena udah mau jam 10, ini terakhir aku pengen nanya ke kamu nih. Untuk mungkin kayak untuk Rang 2 juga di luar sana, kalau tips nih biar kamu menjauh dari yang namanya narkoba.
1: Apa ya?
0: Ada, mikir nih.
1: Berat nih kayaknya, berat.
0: Berat bebanku.
1: Lagi. yang pastinya teman pro 2 yang pertama, jangan sekali untuk mau mencoba.
0: Coba. Betul. Iya, ya.
1: Jangan, intinya jangan.
0: Jangan jauhi ya.
1: Atau bahkan mungkin pernah terlintas di pikiran teman pro 2 kayak
0: pengen nyoba
1: deh, kayak gimana sih rasanya. Jangan, intinya jangan coba-coba.
0: Betul.
1: Karena kalau kamu udah, bahkan yang niatnya kamu tadi cuma mau coba-coba, kalau kamu udah mau, apa sih namanya, udah merasakan narkoboy itu
0: kenikmatannya ya,
1: kamu pasti gak bakalan bisa keluar.
0: Betul.
1: Dan kalaupun kalau kamu mau keluar, itu susah banget, sulit. Dalam diri kamu tuh kayak gimana sih rasanya. Jadi jangan, intinya jangan.
0: Gitu. Jadi
1: kalau dari Karai,
0: kalau aku sih intinya sampai dua, kayak kalau kamu lagi butuh teman cerita, kalau kamu lagi kayak terjebak dalam situasi masalah gitu, kamu ceritalah ke teman terdekat kamu, ke keluarga kamu. Terus juga sampai dua, kayak kalau kamu memang kayak pengen nyoba, usahakan larikan hal-hal yang
1: positif,
0: di hal-hal yang positif aja. Kayak kalau mungkin lagi gabut, lagi ini, ya cari ya kayak olahraga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Jalan karena, aja sekeliling kompleks apakah gitu,
0: atau liburan aja, healing gitu. Jangan jadikan ini sebagai tempat healing. Jangan jadikan narkoba sebagai tempat healingnya
1: banget.
0: Kamu, karena itu bakal menjebak kamu dan bakal merusak masa depannya kamu. Tahun kedua, jadi intinya narkoba tidak pilih siapa kamu, tapi kamu bisa memilih untuk mengatakan tidak. Ya, di tangan kamu itu adalah kamu genggam kekuatan kamu.
1: Betul.
0: Kamu genggam masa depan kamu, jadi kamu yang menentukan arahnya mau kemana tahun kedua.
1: Dan hidup ini tuh terlalu berharga untuk ditukar dengan sesuatu yang apa ya,
0: merusak
1: gitu. Kayak orang-orang yang kamu cintai itu pasti bakalan kecewa dengan kamu, pasti bakalan berubah pandangannya tentang kamu.
0: Apalagi orang tua yang menaruh harapan besar kepada kita kan. Nah, makanya tahun kedua, jauhi narkoba sebelum narkoba merusak hidup kamu. Oke deh, thank you banget ya,
1: Dania
0: udah menemani aku di pagi hari ini. Aku cepat-cepat banget pengen sore ini. Oke, thank you banget ya. Abis ini bakal lanjut lagi sampai jam 11 nanti ada Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu juga.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu, thank you banget. Silahkan pamit undur diri. Atau masih mau lanjut?
1: Enggak.
0: Lanjut aja gak sih?
1: Nanti ya.
0: Oke deh, thank you banget ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana. Terima kasih.

0: 2.
1: Wasiu Intro 2. Intro 2.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bersama saya Rai di What's New in Pro 2 edisi hari Kamis 7 Mei 2025.
1: What's New in Pro 2.
2: Informasi pertama tahun 2 datang dari Makassar. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Komisi D menggelar rapat dengar pendapat RPD terkait rencana aktivitas pertambangan emas oleh CV Hadaf Karya Mandiri di Kabupaten Ente Kangin tahun 2 pada Rabu 6 Mei 2026. RDP tersebut digelar menyusul aksi unjuk rasa masyarakat yang menolak rencana operasi tambang di sejumlah wilayah di Kecamatan Cendana, yakni Desa Pinang, Desa Pundilemo, Desa Cendana, serta Kelurahan Leoran Trampa 2. Dan Komisi DPRD Sulsel, Kadir Khalid menegaskan pihaknya serius menindaklanjuti aspirasi warga yang khawatir terhadap dampak lingkungan dan juga persoalan lahan.
1: Intro 2.
2: Next, P2, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Makassar kembali melanjutkan koordinasi pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan atau PDPB tahun 2026 dengan menyambangi kantor Camat Mariso pada hari Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin anggota KPU Kota Makassar, Sapri, dan diterima langsung oleh Camat Mariso, Andi Syahrir Mapatoba, SE, didampingi Sekretaris Kecamatan Mariso, Andi Muhammad Kamil Yamin. Dan pertemuan berlangsung hangat dan kondusif juga dalam pada membahas penguatan sinergi antara KPU dan pemerintah kecamatan dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat dan mutakhir. Sapri menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi kelembagaan sekaligus upaya memperkuat koordinasi pelaksanaan PDPB tahun 2026. Oke, teman-teman, itu dia What's New in Pro 2 edisi hari Kamis 7 Mei 2025. Dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resmi rri.co.id.
1: What's New in Pro 2.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
3: Hah? Kita balikan? Sudah semudah itu sayang. Aku tuh

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodo RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Prodo 2. Dan waktunya kita muterin lagu yang udah pada di request. Anyway, kita masih di Prodo Hitlist ya. Seperti biasa, santai siang nemenin kamu sampai di jam 4 nanti, teman Prodo 2. Dan sebagai pembuka untuk hari ini, karena kayaknya para bling lagi happy banget sama foto OT4 yang di diupload sama Jisoo ya. Selamat bersenang-senang dulu dengan satu foto yang sudah diupload. Mudah-mudahan nanti ada foto-foto selanjutnya yang nyusul dari member lain. Mungkin nanti uploadnya dia agak telat dikit gitu mungkin ya. Nanti aku buka dulu sama Me and My-nya dari Blackpink di album terbarunya dia. Dan yang lainnya juga mau request boleh langsung ke WhatsApp ya di 0811410968 atau juga di Instagram @rari_pro2makassar ya kan. Enak tuh kalau misalnya makan siang sambil ditemani sama lagu dari Pro 2, karena literally Makassar lagi panas banget ki. Jadi semangat lah ya untuk lagi yang lagi ada di jalan, jangan lupa pakai sunscreen deh, panas banget ki. Mapel Bambang Hot.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro dari Makassar. Next, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, aku bakalan puterin Versa Besari. Ada Tulang Punggung, requestan dari Ditya. Oke, okay. Ya. Semangat aja lah ya buat para tulang punggung keluarga. Semoga kalian kayak banyak rezekinya, selalu diberi kesehatan dalam bekerja. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan itu bisa menjadi sebuah berkah buat nanti kamu ke depannya gitu ya. Oke, langsung aja deh teman produk kita dengerin lagunya. Dan yang masih mau request boleh ya langsung ke WhatsApp di 0811 410 968, atau juga di Instagram @rri_pro2makassar. Jangan lupa boleh langsung komen juga di RRI Digital.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Prado, masih di 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita bakalan menutup Prado Hit List nih teman Prado dengan lagu dari Love and Lani Minute yang juga di request sama Ayu. Terima kasih banyak ya. Yang lainnya nih teman Prado yang mungkin belum sempat aku puterin lagu requestannya, jangan mi bersedih, jangan mi bergalau, karena Prado Hit List ada di tiap hari ya. Dipantengin aja dari jam 11 sampai jam 12 siang. Oke. Okay? Kalau gitu kita akhiri dulu ya Prado Hit List hari ini, tapi jangan kemana-mana karena Enggi masih bakalan terus menemani kamu sampai di jam 4 sore nanti.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

Sekarang teman Pradua, sudah waktunya isoma, istirahat, sholat, makan ya. Jangan sampai tidak makan, karena kalau tidak makan biasanya lebih cranky. Lebih kayak, wah, kadang bahkan ada yang rese gitu ya. Kayak, semuanya mau dikeluarkan amarahnya gara-gara apa? Gara-gara lapar, cipurulan tembangi. Jadi jangan lupa makan, teman-teman semuanya ya. Nah ini kalau misalnya kayak makan siang toh, itu pasti yang paling... mungkin paling gampang lah ya dipikir sama orang-orang itu kayak oh sudah mendek ayam gitu, ayam goreng, ayam bakar, itu yang paling kayaknya bakalan lebih ke umum gitu, orang semuanya rata-rata suka ayam gitu ya kan, dan itu paling gampang juga ditemukan. Nah tapi biasanya kalau makan ayam di warung tuh pasti pilihannya adalah dada atau paha gitu. Mungkin ada kayak sayap gitu dan lain-lain ya kan. Nah ini sebenarnya teman Pradua, ada beberapa bagian yang juga tuh biasanya ditinggal paling terakhir. Bahkan kadang memang tidak diambil sama sekali, yaitu adalah sayap dan juga ceker. Jadi ini biasa memang dinilai kurang berdaging lah ya. Dan dianggap katanya memang juga lebih jarang ada orang yang mau sayap sama ceker gitu. Karena orang biasanya jalannya memang paha dada karena ada daging ayamnya gitu, lebih berdaging. Nah tapi ternyata teman Pradua, dua bagian ini sayap dan ceker ternyata juga bisa jadi senjata paling menguntungkan untuk ribuan pelaku UMKM kuliner di seluruh Indonesia. Nah nanti kita bahas bareng-bareng nih, siapa tahu ini juga bisa jadi ide buat kamu juga ya teman Pradua, kalau misalnya pengen buka kulineran atau mungkin jadi ide cuan lagi buat kamu ke depannya, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana dulu, kita dengerin beberapa lagu buat kamu. So stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Balik lagi teman Pro 2 masih di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar. Teman terbaik kamu, kita masih di ngulik ngobrolin soal kuliner dan juga UMKM teman Pro 2. Tadi kan kalau kita ngobrolin soal UMKM atau juga kuliner, ya kan salah satu yang paling mungkin paling banyak peminatnya adalah ayam teman Pro 2. Nah, kalau tadi tuh yang bagian yang paling favorit adalah dada sama paha. Paling banyak gitu ya kan di mana-mana kalau misalnya kayak sari laut tuh. Kalau di sari laut gitu ya kan. Dan juga penjual ayam-ayam lainnya tuh biasanya makanannya pilih dada atau paha nih mas gitu ya kan makanannya. Nah ini kenapa nih teman produs sebenarnya kamu jangan pernah nge-skip sayap sama ceker. Karena itu sebenarnya itu cuman kayak persepsi aja gitu ya. Maka bilang oh deh sayap kan sedikit dagingnya gitu. Nah jadi memang kita tumbuh tuh beranggapan kalau ayam yang paling bernilai atau yang paling enak itu adalah ya yang paling banyak dagingnya gitu kan. Kayak misalnya dada untuk yang mau diet tinggi protein ya kan. Paha mungkin yang mau juga tetap rasa juicy ya kan. Tapi juga tetap kenyang, bukan juicy luisi gitu ya. Nah kenapa sayap tuh biasanya jadi kayak pilihan terakhir ya, karena memang dinilai itu dagingnya lebih sedikit, ceker lagi lebih-lebih gitu kan, tidak ada dagingnya sama sekali, tapi emang ada cuman tulang dan kulit dan juga ada kolagennya. Tapi sebenarnya teman produk itu tuh adalah bagian yang ajaib. Sebenarnya saya tuh paling suka ceker. Saya suka banget ceker, apalagi kayak misalnya kayak sop. Aduh, langsung kalah paraku rasa sop tok. Apa sih namanya? Sayur sop ya kan. Terus ada cekernya, terus ada tulang-tulangannya. Enak banget sih menurutku. Dan itu sayap itu kan punya sayap. Ya benar, sayap kan itu punya tekstur kulit yang tipis dan juga renyah gitu kan. Ini pas banget buat digoreng crispy atau dibakar dengan bumbu yang meresap sampai ke dalam. Ini bisa banget nih teman Pro 2 jadi salah satu ide bisnis juga, karena lumayan ada beberapa didapat juga kayak penjual misalnya apa sih, kalau kemarin tuh sempat viral sayap setan ya kan, ceker setan itu yang kayak bumbunya pedis banget, ada lomboknya dan itu enak banget loh sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu sumber cuan juga sebenarnya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dua kesimpulan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, mantap.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Ini kita masih ngobrolin tentang ternyata ada tuh bagian ayam yang paling mungkin jarang diminati, tapi sebenarnya ini bisa jadi ladang menguntungkan gitu ya. Selain mungkin dada sama paha, ya udahlah, itu memang biasa memang itu pada umumnya gitu ya kan. Kalau di sari laut atau di penjual makanan lainnya, ya dada sama paha pasti bakalan jadi selalu menu utama gitu ya. Nah tapi juga tadi kita udah sempat ngebahas tentang sayap teman Pro 2, terus juga ada ceker ya, dengan kandungan kolagennya yang tinggi. Ini juga bisa menghasilkan kuah dan juga saus yang kaya, gurih, dan juga pastinya ini sangat bisa memanjakan lidah juga teman Pro 2. Karena ini misalnya ya, kita bisa jadikan salah satu usaha atau ide kuliner tuh seperti kayak ceker balado ya kan, ceker kuah santan, ceker mercon. Nah ini selalu bisa jadi salah satu ide buat kamu juga gitu. Dan ini bisa lebih bervariasi lagi menu jualannya kamu gitu, dengan menu ayam ini gitu ya. Dan jadi masalahnya memang bukan di sayap dan cekernya sebenarnya, tapi gimana caranya kita bisa melihat peluang juga, peluang bisnis ya kan. Sekarang tuh banyak banget makanan-makanan yang memang kayaknya jarang dilirik, tapi ternyata bisa jadi ladang cuan juga gitu ya. Jadi intinya kamu memang harus rajin-rajin untuk melihat peluang, karena itu adalah yang paling penting gitu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama yang kita teman Pro 2 dan kita masih ngobrolin soal UMKM nih ya. Kita masih ngebahas soal peluang-peluang yang bisa kamu dapetin kalau misalnya kamu mengolah sayap dan juga ceker dengan unik dan baik gitu ya. Jadi memang peluang bisnis sayap dan juga ceker ayam ini teman produk sebenarnya masih sangat terbuka lebar. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin soal pasar kuliner gitu yang kita tuh akan terus bertumbuh dan pastinya konsumen tuh hari ini semakin berat.

Sayap tuh terus kayak dijadiin sate gitu kan, sayap bakar, terus bumbunya tuh enak banget, pakai bumbu lomboknya yang pedis, lombok tumisnya. Bah, langsung gak ingat itu makanan apa lagi namanya tuh? Angkringan. Di angkringan tuh banyak teman pro 2 ya. Ceker juga. Jadi sebenarnya memang ini tuh adalah waktunya pintar-pintarnya dan sekreatifnya mungkin pelaku UMKM gitu kan, untuk bisa mengolah misalnya ceker atau sayap gitu dengan berbagai variasi rasa gitu ya. Ceker crispy boleh, atau mungkin sekarang yang lagi terjadi adalah termaca-maca gitu ya. Siapa tahu nanti next ada sayap crispy maca. Walaupun saya agak berpikir itu bagaimana rasanya ya kan, gurih campur maca. Tapi ya nanti aja lah kita lihat ke depannya ya. Anyway teman Produa, thank you buat kamu semuanya udah nemenin lagi siaran di ngulik, di ngobrolin kuliner dan juga UMKM hari ini. Mudah-mudahan sih ini bisa jadi referensi buat kamu semuanya yang mungkin baru mau memulai bisnis usaha di sayap dan juga ceker ayam gitu ya. Pokoknya harus selalu pantengin ngulik setiap hari di jam 12 siang biar kamu juga punya dapat ide-ide menarik bisnis biar makin cuan lagi. Karena sekarang yang paling penting apa selain perhatian dari seseorang, yaitu adalah cuan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Jam 1 siang ini kita update lagi informasi olahraga di Pro2 Sport ya. Kira-kira ada informasi apa aja nih hari ini? Seperti biasa nanti kita informasinya dilansir dari rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Remember we sat in the cold, no money in Montreal.

0: baju. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

89,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital buat download sekarang juga ya. Biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau, caranya juga gampang banget. Tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi, teman Pro 2. Dan ini kita ke informasi olahraga ya, yang dilansir dari rri.co.id. Ada langkah petenis Indonesia Janis Yan yang terhenti di putaran pertama Italian Open 2026. Dan ini setelah dikalahkan sama Peyton Stearns, dan di mana Janis ini takluk 2 set langsung, teman Prodo ya, dengan skor identik 4-6-4-6 di Foro Italico Roma di hari Rabu kemarin. Aduh, sayang banget ya. Dan Janis memang sejatinya tampil cukup agresif sebenarnya sejak awal set pertama, dan memang servis akurat ini sempat ngebawa dia unggul cepat ya 3-1 atas Stearns. Tapi memang keunggulan ini tidak bertahan lama, teman Prodo, setelah Stearns ini meningkatkan intensitas permainannya. Dan petenis Amerika Serikat ini berhasil mengejar hingga menyamakan skor menjadi 4-4. Dan kemudian Stearns ini membalikan keadaan ya dengan memimpin 5-4, dan dia menutup set pembuka dengan kemenangan 6-4 atas Janis. Dan memasuki set kedua juga pertandingan bisa dibilang cukup semakin ketat ya di bawah cuaca panas di Roma. Dan kedua petenis ini saling menampilkan permainan menyerang sepanjang agak berlangsung gitu, teman Pro 2. Jadi memang harus terhenti karena ditaklukkan ya sama pemain dari Amerika Serikat gitu. Dan memang selanjutnya nanti Stearns ini akan menantang rekan senegaranya Madison Keys pada putaran kedua di unggulan ke-17 itu. Sebelumnya memang mendapatkan bye pada babak pertama ya. Dan sementara itu kekalahan Janis mengulang hasil pahit lagi yang harus terhenti pada putaran pertama di Indian Wells dan juga Miami. Dan walaupun memang seperti itu, Janis masih memiliki peluang sebenarnya di Roma pada nomor ganda. Jadi dia bakalan kembali berpasangan lagi dengan Aldila Suciadi. Dan pasangan ganda putra Indonesia ini sebelumnya memang sudah berhasil juga melangkah hingga ke babak perempat final Madrid Open. Kita doain aja yang terbaik ya, teman-teman.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi di Prodo Sport nih, teman Prodo, dan informasi terakhir ada ajang Combat Sport Bison Fight 2026. Ini udah siap digelar di Mantra Peak di hari Sabtu mendatang di tanggal 6 Juni 2026, dan event ini menghadirkan pertarungan penuh adrenalin dari para fighter terbaik lintas komunitas dan juga daerah pastinya ya. Dan ini mengusung tagline No Luck No Mercy, There Is No Easy Fight, dan ajang ini menegaskan pentingnya kerja keras dan juga pastinya disiplin dong ya. Dan setiap pertarungan itu disebut katanya memang sebagai hasil latihan intens dan juga mental dari juara para peserta. Dan memang rangkaian acara nanti bakalan diawali dengan opening ceremony yang menampilkan pembukaan resmi serta pengenalan konsep pertandingan. Dan atmosfer dari kompetitif ini juga bakal dibangun katanya sejak awal untuk meningkatkan antusiasme dari penonton pastinya. Dan pertarungan yang disajikan ini cukup beragam teman Pro 2, ada berbagai kategori mulai dari partai influencer sampai MMA profesional. Dan selain itu ajang ini juga bakal melibatkan atlet amatir dari berbagai daerah serta komunitas boxing dan kickboxing ya. Dan sejumlah nama juga turut meramaikan para influencer, itu ada Ayu Aulia, DJ Farah Zubir sampai Chris Hatta katanya. Sementara partai profesional ini menghadirkan petarung seperti Rizal Zumi, Andre Pakaryanto dan juga Rizky Anggara. Dan ini sebagai informasi penutup juga teman Pro 2, kalau kamu masih mau membaca banyak informasi dan informasi lebih lengkap lagi, boleh langsung ke WhatsApp lagi ke rri.co.id ya, paling lengkap paling cepat update-nya. Dan jangan kemana-mana, masih bareng sama Enggi teman Pro 2 di Santai Siang sampai jam 4 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Entertainment, teman Pro 2. Di dunia hiburan kali ini ada banyak banget informasi comeback perfilman juga. Nah, ini nanti bakalan aku bahas buat kamu ya. Kita update-update informasi di dunia perfilman dan juga pokoknya di dunia hiburan ini deh, teman Pro 2, entah itu musik, film dan lain-lain yang kita bakal bahas informasinya dari rari.co.id. Salah satunya ada film Shaka Oh Shaka, dan juga nanti ada informasi terbaru dari boy group K-pop Treasure. Kisah lagi informasinya seperti apa, jangan kemana-mana dulu ya. Kita dengerin beberapa lagu buat kamu di Pro 2 Entertainment kali ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

lagi. Ini ada film Shaka Oh Shaka yang mengangkat kisah percintaan remaja dengan latar dunia hiburan dan juga kehidupan penggemar idol terkenal katanya. Dan film produksi dari Star Vision ini udah mulai diputar serentak di bioskop Indonesia sejak hari ini. Mulai hari ini 7 Mei 2026 teman Pro 2, dan alur cerita ini berfokus sama Ochel, seorang mahasiswa yang katanya udah lama mengagumi musisi populer bernama Shaka Antares ya. Dan dimana kedekatan keduanya ini bermula katanya setelah pertemuan tidak disengaja yang kemudian berkembang menjadi hubungan penuh tantangan emosional pastinya ya. Dan karakter Shaka ini diperankan sama Kesha Alvaro teman produser, sementara tokoh Ochel ini dimainkan aktris muda Arla Ailani atau susah banget namanya ya. Dan dalam film tersebut ada juga beberapa pemain lain teman produser yang turut tampil, yaitu ada Dennis Adiswara, terus juga ada Artika Sari Devi, Joshua Suherman, juga ada Jojo. Hai Jojo, bisa kenal deh sama Jojo ya. Terus ada Maisha Kana juga teman produser. Dan selain deretan nama ini ada Adzana Ashel juga yang mengambil bagian dalam memerankan karakter bernama Violeta dalam cerita film ini. Dan juga ada kehadiran aktor muda bersama sejumlah pemeran senior juga teman produser yang bisa menarik perhatian kamu gitu dari produksi terbaru Star Vision ini ya. Dan film ini tuh teman produser diarahkan juga sama sutradara Dina Jasanti berdasarkan skenario tulisan Rino Sarjono ya, bersama Alim Sudio dan juga Jocelyn Suherman. Dan cerita ini sendiri diadaptasi memang dari novel populer karya Jocelyn Suherman yang sebelumnya dikenal luas di kalangan pembaca muda. Kalau misalnya kamu udah baca novelnya, biasanya sih bakal punya ekspektasi sendiri, imajinasi sendiri untuk setiap tokohnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa cocok dengan imajinasi yang udah kamu bangun setelah membaca novelnya gitu ya.

Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Sini Pradua Entertainment barengan sama yang kita Pradua. Dan ini ada informasi buat Treasure Maker. Mana suaranya? Yeay. Kayaknya YG Family lagi berhappy-happy ria ya buat para YG stan, karena mungkin kemarin baru aja Baby Monster ngerilis lagu, ngerilis mini album baru, judul nama albumnya tuh Chum gitu kan. Lagunya juga udah out, MV-nya juga udah keluar. Seru banget. Nanti bulan depan, nah ini waktunya lagi buat para Treasure Maker dan juga YG stan lainnya yang juga mencintai Treasure harus berbahagia. Karena semalam sebenarnya di waktu dini harinya kita, Treasure ini resmi ngerilis video trailer untuk third mini albumnya yang berjudul New Wave. Dan ini tuh cukup menarik perhatian ya teman-teman Prado, dan bahkan itu katanya trending nomor 6 di kategori trending movie trailer di Indonesia setelah dirilis ya. Dan video trailer ini kalau nggak salah tuh dibuka juga teman Pro 2 ya dengan cuplikan pernyataan dari Babe dari Yang Hyunsuk, yaitu pendiri dari YG Entertainment ya, dari video YG announcement sebelumnya di mana katanya member dari Treasure ini sempat datang ke dia, katanya ke beliau ini, dan menyampaikan katanya ingin nyoba musik hip hop. Ya, dan trailernya kemudian dilanjutkan dengan suara dari member Treasure, ada Choi Yeon-suk. Ini beda Yeon-suk lagi ya, yang mengatakan bahwa sebagian orang mungkin memang mulai melupakan bahwa akar musik YG itu berasal katanya dari hip hop. Benar. Dan pernyataan itu diperkuat dengan kemunculan sejumlah artis YG lain dalam video trailer bernuansa hitam putih ini gitu ya. Dan selain menampilkan konsep baru dari Treasure ini, trailer juga memperlihatkan proses persiapan comeback para member, mulai dari rekaman lagu, latihan koreografi, sampai keterlibatan mereka itu dalam proses produksi musik ya. Dan para member juga mengaku mengalami cukup banyak kesulitan teman produk katanya selama proses rekaman dan latihan, tapi justru ini yang bikin mereka tuh merasa lebih dekat dengan lagu yang dibawakan katanya secara tulus tanpa batasan, no limit gitu kata Yeon-suk ya. Dan mini album New Wave ini disebut bakalan jadi penanda dimulainya babak kedua dari Treasure dengan konsep musik yang lebih kuat dan juga berbeda dari rilisan sebelumnya teman produk. Dan album ini bakalan dijadwalkan rilis di 1 Juni 2026 di jam 6 sore waktu Korea Selatan gitu ya. Dan poster album terbaru Treasure juga sudah rilis dan menarik perhatian penggemarnya nih teman Prodo, dengan dominasi nuansa merah dan hitam ya, yang memperkuat memang kesan garang dan hip hopnya itu berasa banget nih gitu. Dan antusias penggemar sih menurutku juga dari temel nih Treasure Maker juga sudah cukup tinggi teman Prodo, karena memang konsep hip hop ini tuh udah cukup lama dinantikan gitu ya. Dan kalau nggak salah juga Treasure tuh sekarang masih jalanin tour Asianya dia ya, yang Pulse On Tour sebagai rangkaian promosi album sebelumnya yang Love Pulse. Itu lagunya ada Paradise sebagai title tracknya, ada Better Than Me, Now Forever, sama Everything gitu. Itu dan kemarin kalau gak salah di tanggal 25 sama 26 April itu mereka juga baru aja ngegelar konser di Indonesia loh, di Indonesia Arena, dan itu seru banget, keren ya. Pokoknya all the best buat Treasure, mudah-mudahan ini waktu yang baik, tahun yang baik juga buat para Treasure Maker dan juga member-member Treasure pastinya ya. All the best buat kalian semua.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, selain tadi ada dari K-pop Treasure, teman Pro ada Tyla yang resmi juga mengumumkan proyek musik terbarunya bertajuk iPop yang dijadwalkan nanti bakalan rilis di 24 Juli 2026. Dan album ini tuh bakal jadi langkah lanjutan juga dari Tyla setelah kesuksesan album debut self-titled-nya yang memang melambungkan namanya ke panggung musik global gitu ya. Dan kabar perilisan ini langsung memicu antusiasme penggemar juga nih teman Prodo, terutama setelah Tyla ini beberapa kali memberi petunjuk mengenai arah musik barunya lewat media sosial dan juga penampilan panggung terbaru ya. Dan album ini nantinya tuh bakal menghadirkan warna musik yang lebih berani katanya dengan perpaduan pop modern, afrobeat dan juga nuansa dance yang memang identik dengan karakter musikal dari si Tyla ini sendiri gitu ya. Dan proyek ini juga diprediksi menjadi salah satu rilisan musim panas paling dinantikan tahun ini teman Prodo, dilansir dari Melodic Magazine. Dan album ini bakal membuat kolaborasi terbaru Tyla bersama Zara Larsson katanya yang She Did It Again. Dan selain itu dua single yang sudah lebih dulu dirilis, Is It dan juga Channel, juga dipastikan katanya masuk ke dalam daftar lagu album nanti. Oke. Jadi pokoknya sabar-sabar dulu buat fansnya Tyla, silakan menabung mungkin untuk membeli nanti apa sih namanya? Albumnya ya, kalau misalnya kamu pengen beli, kalau enggak bisa kamu dukung lewat hal apapun itu, streaming dan lain-lain, itu kamu bisa tetap mendukung ya. Anyway, teman Prodo sampai di sini dulu Prodo Entertainment nemenin kamu, tapi ini masih akan ada lagi di Santai Siang 1 jam ke depan. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
0: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu jam 3. Gak berasa teman Pro 2 di santai siang. Waktunya kita update lagi informasi. Informasinya banyak banget ya. Tapi insya Allah beda-beda kok. Kali ini kita bakalan menuju ke informasi lokal di Lokin sampai di jam 4 nanti sebagai program terakhir di santai siang hari ini teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi dulu. Stay tune terus bareng sama Enggi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro Daerah dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama yang gini, teman Pro 2. Dan pengen ingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 dimana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi di Santai Siang, teman Pro 2. Informasi selanjutnya masih dari rri.co.id. Kali ini datang dari Kabupaten Goa, di mana ada upaya memperkuat kualitas pelayanan publik ya di Kabupaten Goa ini tuh terus didorong melalui kolaborasi lintas lembaga. Ada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan ini bersama pemerintah Kabupaten Goa, katanya sekarang tuh lagi mempererat sinergi untuk membangun sistem pelayanan yang lebih responsif, terus juga adaptif dan juga bebas maladministrasi hingga tingkat desa. Nah, dan komitmen ini tuh mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Dr. Ismu Iskandar di ruang kerja Bupati Goa di hari Rabu kemarin. Dan pertemuan ini tuh tidak cuman sekedar ajang silaturahmi kelembagaan ya, tapi juga membahas langkah konkret untuk penguatan tata kelola pelayanan publik, terus juga percepatan penanganan pengaduan masyarakat, sampai katanya memang dibahas juga pengembangan desa anti maladministrasi di Kabupaten Goa. Dan dalam kunjungan ini juga Ismu Iskandar itu didampingi jajaran Ombudsman Sulsel ya, diantaranya ada Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Aswiwin Sirua, terus juga ada Kepala Asistenan Pemeriksaan Laporan, ada Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, dan bahkan juga dengan tim-tim dari Ombudsman Sulsel lainnya gitu ya. Dan untuk rombongan ini juga diterima langsung oleh Bupati Goa Haji Siti Husnia Talendrang nih, teman Prodo, bersama Inspektur Daerah Kabupaten Goa dan juga Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Goa. Ismu Iskandar juga menilai katanya posisi strategis Kabupaten Goa tuh berdekatan gitu ya dengan kantor Ombudsman Sulsel, dan ini bisa jadi keuntungan tersendiri juga dalam membangun komunikasi dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat. Dan menurutnya koordinasi yang selama ini terjalin dengan pemerintah Kabupaten Goa khususnya melalui Inspektorat Daerah itu katanya sudah berjalan cukup baik.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Masih di 96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di sini tapi sayang banget teman Prodo karena santai siang harus selesai. Terima kasih ya yang sudah selalu stay tune dari jam 11 tadi. Temani kesiaran sampai sekarang sudah hampir di jam 4 lagi. Momi sore ceria menemani barengan sama Naura sama Fikar juga. Jadi yang kangen sama duo combo yang terbaik ini harus selalu stay tune terus ya sampai di jam 8 nanti. Jadi kalau gitu Enggi pamit. Sekali lagi informasi yang tadi kita update semua bisa kamu baca juga lebih lengkapnya di rri.co.id. Jangan lupa juga download RRI Digital. Dan pastiin buat kamu selalu dengerin Pro 2 dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kalau bisa gitu ya. Tapi nanti pas bangun tidurnya ya. Kalau gitu Enggi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Las, wes,
2: mending di kantin gua, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Sore ceria hari ini teman Pro 2 nemenin kamu yang prepare buat balik lagi ke rumah habis dari kantor, habis dari kampus juga, atau baru mau on the way juga buat hangout. Kita temenin dengan playlist lagu Pro 2 Makassar pastinya, dan juga info-info terup to date barengan sama Naura. Nanti juga Fikar bakal ikutan bikin sore kamu semakin ceria. Jadi pastiin kamu dengerin kita, dan bisa lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Download dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu, dan follow sosial media kita juga supaya kamu bisa ikut di segmen-segmen Pro 2 Makassar. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di Sore Ceria di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kemarin itu rame banget teman Pro 2 jadi bahan perbincangan tentang tamu-tamu yang datang di Met Gala 2026. Ada yang reunian, terus juga pastinya kalau kita ngomongin Met Gala pasti ngomongin juga masalah fashion, baju yang serba wow, unik, dan pastinya ada tema-tema tertentu. Tapi ada satu nama yang menjadi sorotan juga di Met Gala 2026 kemarin, yaitu fashion yang dipakai oleh Bavita Mandava. Ini Bavita Mandava ini yang belum kenal, kita kenalan dulu. Ini adalah model sekaligus juga brand ambasadornya Chanel. Tapi menjadi bahan perbincangan karena kayak bilang netizen tuh, kenapa kayak outfit pergi ke kampus? Kan kalau Met Gala itu outfitnya harus yang di luar nalar, di luar jangkauan pikiran kita, yang benar-benar serba unik semua. Dan Bavita Mandava ini justru hadir dengan fashion paling simple, dengan cuma pakai celana denim, abis itu pakai baju sifon atau atasan sifon. Nah, terkait dengan hal itu akhirnya Chanel pun angkat bicara tentang jeans yang dipakai oleh Bavita Mandava. Nah, di keterangan resminya ternyata Chanel ini memberikan penjelasan kalau look dari Bavita, hampir jadi Batavia, Batavia dancer dong. Bavita ini merupakan interpretasi versi haute couture dari koleksi yang bersejarah dalam karirnya. Jadi perempuan berusia 26 tahun tersebut memakai atasan putih yang dibungkus half zip sweater berwarna beige dipadu dengan celana panjang yang menyerupai jeans. Dan penampilan tersebut ternyata katanya mengingatkan pada aksi Bavita yang berlenggang di fashion show Matthias the Art Channel yang digelar di sebuah stasiun subway di New York City Desember lalu gitu. Jadi kayak nostalgia lagi katanya. Nah, mungkin ada juga yang bertanya apa beda tampilan busana yang dipakai di catwalk dengan yang dipakai di Met Gala. Ternyata itu juga ada bedanya teman Pro 2, di mana ada kode dress fashion is art. Nanti kita bakal bahas seperti apa fashionnya versi Chanel, tapi jangan kemana-mana dulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: atau kamu katakan
1: Tabe.
2: Matur nuwun.
3: Dagawel.
4: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala siluet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Figo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip-hop bersama 72 Crew. Hey, anak-anak,

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

kreatif. Di bulan Ramadan ini, kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Masih bareng sama Naura hari ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang mau hangout keluar malam hari ini. Mudah-mudahan cuacanya mendukung. Apalagi nih malam Jumat ya teman Pro 2. Belum jadi malam hari libur sih, tapi kadang malam Jumat ini juga biasanya rame orang untuk kemana gitu. Kemana. Mungkin ada yang di rumah, di kosan aja. Kalau beda tempat biasanya beda suara yang didengar. Nah misalnya kalau di rumah, kadang itu kita dengar suara-suaranya orang tua, terutama mama, terkadang ngomel-ngomel gitu. Nggak tahu apa, ada terus permasalahan. Piring tidak dicuci, tidak menyapu juga. Atau mungkin karena kita selalu ada di kamar, baring gitu. Atau mungkin kalau kita selalu keluar terlalu sering, dibilang lagi, kok itu terlalu sering keluar? Di dalam kamar, kok itu di kamar sih saja mau kerja, jadi kan bingung. Nah beda juga mungkin sama anak yang tinggal di kosan, anak rantau, justru kalau dengar suara orang tua terutama ibu kayak, iya nah hati-hati nak, lebih halus ya, jadi beda. Kalau di rumah sama ibu kadang suara ibu beda, adanya tuh ngomel-ngomel, ada aja gitu yang dikomentarin. Kalau di anak kosan itu beda lagi, kadang sudah makan nak, itu lembut, apa kabar nak, gitu. Tapi teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang suara ibu, cie, jadi kangen sama mama. Ada studi yang bilang kalau mendengar suara ibu ini mampu mengurangi stres dalam sekejap. Setuju atau tidak? Ya tergantung sih suara ibunya yang kayak gimana. Kalau yang kayak pertama tadi yang marah-marah, ya stresnya nambah gitu. Tapi kalau suara ibunya bilang, mau ditransfer berapa nak? Nah itu langsung setuju sih, stres langsung hilang. Tapi ini dari research from the University of Wisconsin Medicine found that a mother voice over the phone can reduce. Bentar, ternyata saya lupa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya terjemahkan dulu ya. Kukira saya bahasa, kukira universitasnya gitu. Kok lanjut? Jadi ada penelitian dari Universitas Wisconsin Medicine yang menemukan bahwa seorang ibu melalui telepon dapat mengurangi stres hampir sama efektifnya dengan pelukan suara seorang ibu. Oh, ternyata memang harus lewat telepon. Karena kalau secara langsung kebanyakan mama-mama itu marah-marah ya, teman Pro 2. Jadi ini untuk penelitiannya itu ada gadis-gadis berusia 7-12 tahun yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Jadi mereka ini yang memeluk ibu mereka, ada juga yang berbicara dengan telepon, dan ada yang menonton video netral. Nah hasilnya ternyata menunjukkan kalau kelompok telepon mengalami peningkatan oksitosin dan penurunan kadar kortisol yang hampir sama dengan kelompok pelukan. Ini menunjukkan bahwa suara seorang ibu ternyata punya efek menenangkan yang kuat. Gitu memang sebenarnya teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa stres, gak tahu mau ngapain, coba deh di telepon orang tuanya gitu. Lagi-lagi ini lewat telepon ya, karena kadang memang beda lagi suara ibu kalau secara langsung gitu. Tapi ya itulah yang bikin kita jadi kangen sama orang tua, ngomel-ngomelnya, marah-marahnya, apalagi kalau sayang-sayangannya. Aduh jadi kangen nih. Nah buat kamu yang mungkin sama dengan saya, anak rantau yang jauh dari orang tua mungkin, apa sih yang paling kamu kangenin dari mama kamu? Apakah kamu kangen sama uang jajannya? Apakah kamu kangen sama masakannya? Apakah kamu justru kangen banget sama omel-omelannya di setiap kamu gak keluar kamar, atau di setiap kamu sering keluar rumah? Coba di sharing sama Nora hari ini di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_prodomakassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar? Welcome back. Gita hadir kembali di program spesial tiap Kamis malam. Di episode terbaru, aku mau cerita. Seperti episode-episode sebelumnya, kalau di Kamis malam kamu udah dengerin suara Gita, itu tandanya kamu bakalan mendengarkan kembali satu cerita atau curahan hati dari salah satu teman Pro 2 yang akan kita hadirkan di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita dari teman Pro 2, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk kamu yang udah dengerin episode-episode aku mau cerita sebelumnya. Dan pastinya kita juga ingin terus menghadirkan cerita menarik lainnya dari teman Pro 2 yang semoga bisa mewarnai hari-hari kamu. Jangan lupa download RRI Digital biar bisa update keseruan dari aku mau cerita tiap minggunya. Dan jangan lupa juga kirimin cerita kamu di email akumauceritapro2@gmail.com. Dan kira-kira kali ini ceritanya tentang apa ya? Well, kita langsung aja dengerin ceritanya. Yang namanya hidup pasti dipenuhi dengan wishlist. Tapi dalam perjalanannya, kita juga sering banget nemuin plot twistnya hidup ini. Kiriman cerita dari Nedlin menurut aku cukup seru dan cukup kompleks untuk kita bahas. Berawal dari pertemuan yang tidak sengaja di suatu acara, Nedlin bertemu dengan pria yang parasnya akan membuat wanita yang pertama kali lihat dia pasti akan langsung terpana. Charming adalah satu kata yang pas untuk menggambarkan sosok Raka. Nedlin dan Raka merupakan teman satu komunitas. Dan acara tersebut menjadi awal pertemuan bagi mereka. Sebenarnya pertemuan itu tidak berarti apa-apa bagi Nedlin. Namun setelah setahun periode komunitas itu berakhir, Nedlin baru diberitahu sama temannya kalau si Raka ini tertarik untuk bisa kenal Nedlin lebih jauh. Sampai pada suatu ketika di ketidaksengajaan berikutnya.
1: Hai Ned, tadi aku gak sengaja ngelihat kamu di kafe. Itu beneran kamu apa bukan ya? Pengen nyapa tapi takut salah orang.
2: Oh ya? Kenapa kamu gak langsung sapa aja? Iya bener, tadi aku kesitu. Tapi aku gak ngelihat kamunya.
1: Soalnya kamu kayaknya lagi asik cerita sama teman-teman kamu. Next time kalau aku ajakin ketemu, mau gak?
2: Boleh-boleh aja sih.
0: Akhirnya sampailah di momen di mana mereka kembali bertemu. Mereka jalan-jalan, naik motor, keliling kota, sambil cerita tentang banyak hal. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka semakin hari jadi semakin dekat. Saling bertukar cerita, saling berbagi keluh kesah, sampai pada akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menjadi sepasang kekasih. Hari-hari yang mereka lalui seperti dipenuhi dengan kupu-kupu yang berterbangan dan bunga-bunga yang bermekaran. Begitu indah rasanya. Bahkan hubungan mereka juga sudah sampai di tahap saling mengenalkan ke keluarga masing-masing. Tapi karena Nedlin dan Raka ini masih berstatus mahasiswa tingkat akhir, jadi fokus mereka ya untuk menyelesaikan studi dulu. Hari demi hari berganti, Raka selalu menemani momen-momen Nedlin menyelesaikan studinya sampai Nedlin bisa lulus kuliah tepat waktu. Begitupun sebaliknya, Nedlin juga memberikan dukungannya 100% ke Raka untuk bisa segera menyelesaikan studinya. Nedlin bahkan sampai rela menjemput dan mengantar Raka ke kampusnya yang boleh dikata jarak dari rumahnya ke kampus Raka itu cukup jauh. Tapi bagi Nedlin, it's not a big problem. Selama mereka masih bisa saling support dan growing up together, ya namanya juga bucin, kan apa aja pasti bakalan dilakuin untuk membuat pasangannya bisa tetap seneng gitu ya. Kalau bisa diberi nominasi, mereka itu bisa masuk nominasi best couple loh teman berdua. Karena ya seperti itulah mereka, benar-benar sebucin itu. Sampai tiap kali Nedlin ngumpul sama teman-temannya aja, pasti yang dicariin bukan Nedlin, tapi Raka. Saking kayak lemnya dua insan yang saling jatuh cinta itu. Nah, karena Nedlin ini lulusnya lebih duluan ketimbang Raka, Nedlin mencoba untuk membantu Raka menyelesaikan skripsinya. Nedlin meminta teman-temannya untuk menjadi sampel penelitiannya Raka. Nedlin bahkan merekomendasikan Raka untuk pergi ke tempat salah satu temannya biar bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Tapi karena pada saat itu Nedlin udah mulai bekerja, jadi Nedlin gak bisa menemani Raka pergi ke tempat penelitian itu. Suatu ketika, sama kayak yang di awal aku bilang, kalau hidup ini kadang banyak wishlist, kadang banyak plot twistnya. Nedlin yang waktu itu lagi menikmati hari liburnya di rumah, tiba-tiba dia mendapatkan satu musibah, kesiram air mendidih. Nedlin berteriak menjerit kesakitan, saking perihnya kulitnya terkena air mendidih itu. Nedlin mencoba untuk menelpon Raka, tapi teleponnya tidak diangkat. Di chat pun tidak dibalas sama sekali. Kebayang gak, kamu lagi terkena musibah, tapi orang yang kamu harapkan bisa ada pada saat musibah itu terjadi, malah gak bisa dihubungi sama sekali. Aduh, aku sih pasti jadi overthinking banget ya teman Pro 2. Untung aja pas kejadian itu ada orang tua Nedlin yang bisa menemaninya. Beberapa jam setelah musibah itu terjadi, barulah si Raka membalas chat Nedlin. Tapi tidak seperti yang diharapkan, Raka justru terlihat acuh tak acuh dengan kabar itu. Raka hanya membalas dengan singkat,
1: "Kok bisa?"
0: Bener-bener secuek itu teman Pro 2. Padahal udah di spam sama Nedlin, tapi jawabannya seolah-olah kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan Raka gak langsung menjenguk Nedlin, dia beralasan kalau dia lagi dipusingkan dengan skripsinya yang tidak kunjung selesai. Nedlin yang pada saat itu masih menjerit kesakitan, mencoba untuk mengerti kondisi Raka. Kebalik gak sih teman Pro 2? Seharusnya kan dalam keadaan darurat kayak gini, Raka lah yang harus ngertiin kondisi Nedlin. Loh kok ini malah sebaliknya? Ada yang mencurigakan gak sih? Seminggu setelah masa-masa kritis itu, Nedlin mencoba untuk menerima kondisinya. Kondisi di mana Nedlin tidak bisa pergi bekerja seperti biasanya. Bahkan jalan pun dia kesulitan karena luka yang dia alami cukup parah. Dan yang gak kalah parah lagi adalah Raka yang belum pernah sama sekali datang menjenguk kondisi Nedlin. Padahal udah seminggu Nedlin sakit, tapi gak pernah datang sama sekali nih teman Pro 2. Bahkan sekedar menanyakan kondisi Nedlin pun ya sejarang itu. Sebenarnya ya teman Pro 2, dari sini aja Raka udah bisa dinilai karakternya seperti apa. Tapi entah karena Nedlin ini cinta atau bodoh, Nedlin tetap mengharapkan kehadiran dan kasih sayang dari Raka. Sampai akhirnya Indah, sahabat Nedlin, berpura-pura mengajak Raka untuk datang ke rumah Nedlin. Padahal sebenarnya ajakan Indah itu cuma alibi saja biar Raka mau datang menjenguk Nedlin. Akhirnya Raka sampai di rumah Nedlin, tapi hal pertama yang ditanyakan Raka bukanlah gimana kondisi kamu, melainkan si Indah mana? Tadi aku janjian untuk jengukin kamu. Aduh, jahat banget gak sih teman Pro 2? Ini cewek kamu lagi sakit loh. Loh, kok gak nanya kondisi ceweknya sama sekali? Dengerin cerita Nedlin sampai sini aja sebenarnya udah bikin menghela nafas panjang ya teman Pro 2. Tapi ternyata plot twistnya gak sampai di situ aja. Sabar sebentar, kita tarik nafas dulu karena plot twistnya yang satu ini lebih parah lagi. Setelah sebulan Nedlin memulihkan lukanya, Nedlin mulai memberanikan diri untuk keluar rumah karena luka bakarnya juga sudah mulai mengering. Nedlin keluar bersama teman-temannya dan awalnya sebenarnya temannya cuma ngajakin untuk nongkrong di kafe doang. Tapi tiba-tiba mereka kepikiran untuk mengajak Nedlin nonton konser musik karena ingin menghibur Nedlin yang selama ini suntuk di rumah aja. Sampai di konser, Nedlin bergumam dalam hatinya, "Pokoknya saya tidak mau menatap mata orang, saya tidak ingin melihat orang-orang yang ada di konser ini." Entah karena Nedlin belum terbiasa lagi dengan keramaian, ataukah Nedlin memang takut melihat sesuatu yang tidak dia inginkan. Akhirnya Nedlin mulai memasuki konser itu sambil menundukkan kepala. Tapi coba tebak siapa yang ia temui? Yap, Raka. Perasaan cewek itu terkadang emang benar-benar kuat ya teman Pro 2. Nedlin akhirnya dipertemukan dengan suatu hal yang dari tadi dia takutkan. Dia bertemu dan bertatapan mata langsung dengan Raka, tapi bukan itu intinya. Raka ternyata tidak datang sendirian. Raka terlihat bersama dengan satu cewek yang tidak asing di mata Nedlin. Ternyata benar, cewek itu adalah orang yang sempat Nedlin rekomendasikan ke Raka untuk menjadi sampel penelitian Raka. Yang lebih parah lagi, Raka menyuruh Nedlin dan cewek itu berjabat tangan. Tanpa rasa bersalah, Raka pergi melanjutkan nonton konser bersama cewek itu dan meninggalkan Nedlin bersama teman-temannya. Satu kata yang aku bisa bilang, jahat banget malah. Sepulang dari konser itu, Nedlin masih sempat berprasangka positif bahwa mungkin Raka dan cewek itu pure hanya temenan aja. Lagi dan lagi antara baik atau bodoh itu beda tipis sih teman pro 2. Masih sempat-sempatnya Nedlin berpikiran positif padahal sudah jelas terjadi di depan mata Raka mendua dengan yang lain. Nedlin putus dengan perasaan bahwa si Raka ini pure hanya lagi pusing aja dengan tugas akhirnya. Tapi. Benar-benar cewek ya adalah mata-mata terakurat di muka bumi ini. Dia ngestalk cewek itu sampai ke akar-akarnya. Dan dia mendapatkan satu video di mana video itu diupload pas Nedlin lagi sakit. Video itu berisikan recapan foto-foto mereka berdua selama sebulan dan ternyata mereka sudah mulai jalan sejak dari sebelum Nedlin sakit. Raka bahkan sempat meminta izin ke Nedlin untuk keluar sama sepupunya, tapi dia malah sunset tripan sama si cewek itu. Gak cuma itu, ternyata mereka juga sering banget nonton konser bareng pas Nedlin lagi sakit. Bisa-bisanya ya teman pro 2, ceweknya yang benar-benar ceweknya ini lagi sakit, tapi dia malah seneng-seneng sama cewek lain. Buset. Pada masa itu mental Nedlin diobok-obok bukan main. Cowok yang selama ini dia harapkan, dia sayangi, justru malah bermain di belakangnya. Nedlin menangis seharian di depan orang tuanya, bahkan sampai kepikiran untuk berhenti bekerja karena dia bekerja satu industri dengan cewek itu. Namun Nedlin dikuatkan sama orang-orang terdekatnya, bahkan orang tuanya bilang, "Nedlin tenang ya, di sini ada mama dan papa kok yang siap jadi tameng kamu." Gak hanya itu, bersyukurnya lagi, Nedlin dikelilingi sama sahabat-sahabat terbaiknya yang selalu menghibur dan memberikan support sepenuhnya ke Nedlin. Teman pro 2, cerita dari Nedlin kali ini benar-benar bikin yang dengar tuh harus menghela nafas panjang banget ya. Sikap Raka, aduh, udah gak ngerti lagi deh mau dideskripsikan kayak gimana. Definisi udah dikasih hati, malah minta jantung. Emang bener sih, si Raka ini serius, serius nyakitin Nedlin. Tapi keren banget ya Nedlin bisa bertahan dan bisa kuat banget menghadapi semua plot twistnya hidup dia. Dan emang sih, dukungan dari orang-orang terdekat tuh juga sangat mempengaruhi kuat tidaknya kita. Untuk teman pro 2, semoga kalian selalu dikelilingi sama orang-orang baik. Dan all the best for you guys. And this is the end of Aku Mau Cerita untuk hari ini. Kita harus pamitan nih, terima kasih banyak untuk teman pro 2 yang udah bergabung di episode kali ini. Really appreciate it. Thanks juga untuk Nedlin yang udah sharing pengalamannya. Dan buat yang mungkin baru pertama kali gabung di Aku Mau Cerita, jangan lupa dengerin keseruan episode lainnya di RRI Digital. Nah, buat kamu yang sekiranya juga mau ngirimin pengalamannya, ceritanya, atau curhatannya, boleh banget. Kita tunggu ya di email akumaucerita2@gmail.com. Aku Gita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode-episode Aku Mau Cerita selanjutnya. Sehat selalu and have a nice day. Bye all. Kamu baru aja mendengarkan Aku Mau Cerita. Nantikan keseruan cerita lainnya setiap hari Kamis jam 8 malam.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita.

0: Semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua.
0: Yoi. Lagi-lagi kalau sama kita berdua udah mungkin gak mungkin cuma berdua aja teman berdua. Yoi. Karena malam hari ini kita akan bertemu sama satu orang lagi pastinya.
1: Ya, akhirnya
0: betul.
1: Kita akan ngobrol barengan sama seorang pria.
0: Ah, cabut ah. Sorry.
1: Apa gerah?
0: Masa MLC semuanya sama cewek doang? Masa pilih-pilih begitu? Gak boleh dong. Gak boleh.
1: Karena ini huh? Juga musisi yang luar biasa banget.
0: Oke. Okay.
1: Banyak single yang dirilis yeah. Dan dia baru aja ngerilis album.
0: Oh, gokil. Ini kalau udah album nih gak main-main nih. Ya, dan kayaknya karena memang ini seorang pria, cuma rambutnya kan lumayan mirip-mirip kali ya, gitu bisa sedikit menghibur kita lah.
1: Betul.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi album tuh ada singkatannya tuh.
0: Ah, apa tuh?
1: Alhamdulillah album.
0: Kita akan ngobrol sama Danes nanti.
1: Yoi, baru aja ngerilis album terbarunya ya.
0: Betul.
1: Jadi pastiin lo semua teman bro dua yang ingin seru-seruan bareng, yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.
0: Yoi.
1: Sekedar say hi juga gak apa-apa sih. Absen aja boleh.
0: Betul.
1: Di chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Abis ini kita akan balik lagi pastinya teman bro dua, jadi jangan kemana-mana sih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah bersama Danes.
2: Selamat malam.
1: Gokil.
0: Selamat datang.
1: Sastra mesin.
0: Salah. Lu gak boleh mengeneralisir penampilan orang.
1: Yeah. Gue gak mengeneralisir.
2: Mentang-mentang gue gondrong.
1: Yo, iya. Kayak anak mesin banget gitu loh. Teknik banget. Tapi lu kuliahnya apa?
2: Gue kuliah audio sekarang.
1: Asik. Teknik ya?
2: Technically ya IPA sih.
1: Asik, gokil. Gokil.
0: Bener.
1: Itu di mana coy? Kampus lo coy?
2: SAE Jakarta.
1: Wih deh, shout out teman-teman SAE Jakarta. Siapa tau ada yang nonton coy? Di pasti. Shout out dulu nih.
2: Bener-bener. Halo.
0: Tapi lu ambil jurusan audio karena emang suka musik apa kenapa bro?
2: Ya gue suka sama technical dari music itu sih.
1: Oh gitu.
2: Kalau misalkan gue suka musik banget kan bisa aja gue kuliah musik. Kan?
0: Yes.
2: Tapi gue lebih ke nerdy side-nya gue lebih suka gitu.
1: Asik. Oh. Itu tuh biasanya yang diambil sama sound engineer.
2: Betul.
1: Oh iya.
2: Iya, wow. Gue salah satu kerjanya di radio mungkin someday.
1: Oh gitu. Ya, lu gantiin gue aja sini. Mau enggak? Langsung aja gitu.
0: Aduh.
1: Lu berarti enggak asik enggak sama mixer-mixer gini enggak asik dong?
2: Enggak asik.
1: Udah bisa.
2: Bisa.
1: Kita di tes megang mixer.
2: Sehari-hari gitu liatnya.
1: Tapi serius cuy, beneran. Serius. Jadi lu di kampus tuh udah ada mixer gede gitu.
2: Betul.
1: Lu praktek di situ.
2: Praktek.
1: Wah gila. Oh,
2: tadi siang gua ngerekam drum.
1: Oh iya. Wow.
2: Yeah.
1: Wah gila.
2: 13 mic gitu.
1: Gokil. 13 mic.
2: 13 mikrofon. Oh,
0: 13 channel berarti.
2: 13 channel.
0: Gokil.
1: Oh gila.
2: Gitu.
1: Keren nih, gua baru dapet insight kalau ternyata ada spesifik jurusannya ya.
2: Oh, iya, audio, betul.
1: Wah, gila. Keren juga ya.
0: Wow.
1: Keren. Okay.
0: Tapi kalau misal ya berarti kan lu udah yang enggak asing lah ya sama rekaman gitu.
2: Betul.
0: Ya. Teknikalnya segala macam. Apa yang membedakan misal lu ngetek vokal, ngetek gitar, ngetek drum segala macam.
1: Iya.
0: Perbedaannya di mananya?
2: Ya pertama ini jawabannya agak teknikal.
1: Enggak apa-apa. Kita semuanya anggap aja ngerti gitu.
2: Oke. Okay.
1: Anggapnya semuanya ngerti gitu.
2: Ya intinya akan ada perbedaan. Kalau drum pasti akan membutuhkan drum mic yang banyak.
1: Okay.
2: Karena kan sumbernya banyak.
1: Betul.
2: Kicknya ada, snare-nya ada, cymbal-nya gitu. Bahkan kalau rekam drum tuh bisa rekam ruangannya.
1: Oh,
2: ada room microphone gitu.
1: Okay,
2: jadi dapetin suara ruangannya itu. Kalau gitar ada beberapa opsi. Zaman dulu masih pakai amplifier.
1: Okay.
2: Nah, amplifier ditolong microphone. Bisa 2 biji, bisa 3 biji, bisa ada room microphone juga. Nah, zaman sekarang udah tinggal colok ke audio, ke mixer misalkan. Pakai VST namanya.
1: Oh.
2: Plugin, jadi ampli gitar tuh ada di dalam komputer.
1: Asik. Nah,
2: zaman sekarang banyak yang begitu.
1: Wah, keren lu. Semester berapa? Semester 2.
2: Oh,
1: jago semester 2 ya. Jadi kalau sekarang tuh kalau dulu kan ditodong ya dari amplifier. Kalau sekarang bisa direct ke mixer.
2: Bisa direct ke mixer.
1: Wah, gokil.
0: Wow.
1: Tapi gue penasaran deh, kenapa kadang-kadang kalau yang jaga studio tuh kalau nge-mixing selalu megang rokok di jari. Kayak selalu. Dan itu selalu mostly kayak gitu gak sih?
2: Ya, itu emang abang-abang aja.
1: Yang jaga studio tuh selalu gitu.
0: Abang-abangan aja itu.
1: Iya, abang-abangan selalu ngempit rokok gitu di tangannya.
2: Itu speakernya udah warna kuning-kuning gitu.
1: Iya.
2: Nikotin gitu.
1: Iya, real. Lo kalau lo main ke studio pasti pernah tuh ngeliat kayak gitu.
2: Betul.
0: Bener.
1: Gila. Keren. Udah ini, lo udah akhirnya coba ini gak cuy, apa explore sendiri gitu dengan mixer-mixer yang ada gitu?
2: Udah, iya. Gue mau coba sih nanti rekaman untuk album selanjutnya mungkin di kampus.
1: Oh serius tuh?
2: Karena yang kemarin gue masih full di rumah rekamannya gitu.
1: Gila, lu di rumah ada alat cuy?
2: Ya minimalis lah gitu.
1: Wih, ini gak mungkin nih pasti.
2: Serius.
1: Seminimal-minimalnya mah.
0: Tapi emang maksudnya di album ini bener-bener semua digarap di rumah?
1: Homemade
0: semua.
2: Yang produce gue semua. Mixing gue juga. Tapi ada beberapa instrumen yang gue minta tolong teman gue gitu aja.
1: Gitu.
2: Wow. Tapi fondasinya di gue semua.
1: Okay. Wah gokil juga nih. Gokil nih, keren loh.
2: Thank you banget loh. Thank you.
1: Keren loh 2007 dan dia lahirin 2007 loh.
0: 2007 bro.
1: Keren banget.
0: Bener. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya lu udah kenal musik dari umur berapa sih?
1: Nah,
2: mungkin dari SD kali ya.
0: Dari SD. Apa yang pertama kali yang lu denger?
2: Dulu gak jauh-jauh dari lingkungan Iwan Fals sebenarnya. Dulu itu pertama. Iya, jadi
1: gokil.
2: Beberapa kali sering banget nonton konser Iwan Fals. Jadi terinspire lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling besar. Terus nyokap juga pendengar musik-musik Eskitro, Wojav gitu-gitu. Jadi belajar Toto juga. Jadi belajar musik kesana gitu.
1: Gila.
2: Ntar akhirnya makin kesini belajar lah apa yang gue suka sebenarnya gitu.
1: Tapi lo pernah nonton Iwan Fals ngibarin bendera OI gitu udah pernah. Wah, iya. Gokil. OI banget ya berarti. Fans sejati doi.
2: Di belakang ter suka ada tuh.
1: Iya, benar.
2: Mural-mural gitu
1: banyak. Iya, lagi. Wah, kacau.
0: Valid.
1: Keren. Jarang banget gue nemu yang anak kampus banget dia deh.
0: Iya, benar. Iya.
1: Kampus banget loh asli.
2: Kuliah emang pulang kuliah.
1: Oh, kuliah. Wah, gila. Betul. Apa jangan lu ada kelas ya abis ini? Besok ada.
2: Besok ada.
1: Wah, gokil. Lu bilang ke dosen lu, gue bisa di radio semalam. Siap. Pro 2 gitu. Lu bilang ke dosen lu tuh.
0: Suara gue ada di semua radio Pro 2 Indonesia.
1: Indonesia.
2: Oh gitu ya?
1: Ini
2: gitu
1: langsung ya? Nih di YouTube nih.
2: Satu Indonesia Pro 2 ada.
1: Yoi, dengerin lu. Gila. Keren juga nih rek. Keren lu. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi juga ya.
0: Benar, kita bakal olik-olik tentunya. Karena tadi kita udah spill dikit ya. Album nih. Kita bakal ngomongin soal album terbaru dari
1: Dennis
0: yang bakal kita bahas nanti.
1: Karena ini kompleks ya, ini album bukan cuma single coy. Yes. Biasanya cuma ngerilis single, dia ngerilis album.
2: Betul.
1: Berapa lagu?
2: 9.
1: Ada 9 lagu. Niat lo. Kacau. Yeah. Itu kuliah lo tidak terganggu ya dengan
2: karir? Oh, jelas terganggu lah.
1: Jelas ya. Wah, gila. Lu jangan-jangan harusnya udah semester 4 ya. Ketinggalan 2 semester lu.
2: Nama.
1: Aman ya.
0: Sama. Ambil cuti ya.
1: Iya, gara-gara menyelesaikan album. Wah, gila. Idealis.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang albumnya. Nanti kita bakal spill judul albumnya.
1: Betul.
0: Nanti ya. Jadi pastiin lu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music Life Check.

0: Music Live Church.
1: Yo, dan masih bareng sama Danes.
2: Yup.
1: Cuy, lo ternyata seorang lo
0: kapiten.
1: BTW, lo tuh kecil dulu dengerin apa cuy? Waktu kecil banget lah. Lo kan 2007 ya?
2: 2007.
1: Apa cuy?
2: Ya, enggak jauh-jauh dari apa yang di radio sih.
1: Apa tuh waktu itu?
2: Ya, Shawn Mendes, Justin Bieber tuh masih ngalamin.
1: Oke.
2: Kebelo gitu-gitulah. Radio lah, radio banget lah.
1: Gue SMP itu lo gue dengerin.
0: Iya,
1: top 40 lah. Iya, top 40, zaman top 40. Zaman-zaman EDM masuk tuh ya. Iya.
0: Sedap.
1: Oh, yang lo lagi dengerin banget apa cuy sekarang?
2: Sekarang gue lagi dengerin banyak sih artis yang top di Spotify gue tuh ada John Mayer sebenarnya.
1: John Mayer. Wah, gokil.
2: Salah satu yang paling gue lihat banget lah gitu.
1: John Mayer.
2: Ya, Skillful lah segala macam.
1: Siapa lagi?
2: Terus ada artis Indo, jujur nih mentionnya.
1: Boleh.
2: Iya, Asia Keva. Lagu-lagunya enak-enak banget.
1: Pernah kesini gak sih?
0: Gak apal gue.
1: Kayak gue namanya gak asing, harusnya sih pernah kesini ya.
2: EP terbarunya keren banget.
1: Wah, oke. Kalau luar, tadi John Mayer. John Mayer, oke. Spotify rap lu terakhir siapa top artis ya? Ingat gak?
2: Ada Pamungkasnya. Ada Pamungkasnya, ada Oasis-nya.
0: Oasis.
2: Biasa banget ya.
1: Normie. Enggak lah. Spotify rap orang-orang kan beda-beda.
2: Betul.
1: Iya. Lu kemarin siapa cuy terakhir?
0: Gua lagi Perunggu.
1: Perunggu? Gua Kus Plus apa terakhir?
2: Mantap.
0: Ya, dia emang playlistnya dia emang oldies semua dia.
1: Tapi gak se-Kus Plus sih kayaknya deh. Itu agak terlalu mundur ya. Panbers. Oke, sekarang gue pengen nanya dari album lo cuy. Sebenarnya secara garis besar album lo nih bercerita tentang apa Nes?
2: Kayak dinamika kehidupan aja sih. Di situ gue ada ngebahas sotoy banget ya.
1: Iya, maaf.
2: 18 tahun ngomongin kehidupan ya.
1: Gak apa-apa. Dinamika kehidupan dari anak 18 tahun.
2: Betul, anak muda.
1: Betul.
2: Gak apa-apa.
1: Gimana cuy? Lo bercerita tentang apa sebenarnya di album ini?
2: Di situ ada bahas-bahas tentang percintaan ada tentang kehidupan. Kehidupan juga ada. Ada tentang self pride juga ada, anger-nya ada juga, gitu-gitulah. Ya pokoknya anak muda lah gitu.
1: Jadi
2: alami anak muda gitu.
1: Ini bener-bener lu bikin semuanya sendiri nih. Lu yang songwriter-nya lu?
2: Iya, songwriter gua, produksi gua. Tapi kayak tadi gua dibantu teman-teman sekitar gua paling
0: Oke. Tapi apa judulnya?
2: Kamarosa namanya.
0: Kamarosa itu apa sebenarnya?
2: Kamarosa tuh kalau secara artinya harafianya banget itu kurang lebih kayak menjelaskan asmara-asmara something, yang sesuatu yang manis lah pokoknya. Tapi technically itu sebenarnya nama jenis buah stroberi. Kalau boleh cek aja sendiri, itu nama jenis stroberi, yang salah satu stroberi yang paling manis lah di dunia ini.
1: Di puncak.
2: Bukan
1: stroberi. Ya, kan kadang suka metik kan.
2: Di puncak, betul.
1: Iya kan. Biasanya 12.000 tuh. Itu tuh.
2: Yeah.
1: Oh ternyata itu justru dari stroberi.
2: Stroberi.
1: Oh gokil. Oh,
0: wow.
2: Ya, lucu aja sih.
0: Ini lu nemu dari mana? Maksudnya tiba-tiba muncul Kamarosa tuh dari mana?
2: Jadi suatu hari gue kayak nyari ide apa ya yang satu icon yang bisa gue bawa gitu. Gue nemu stroberi tuh, nggak tahu kenapa di kepala gue nempel banget stroberi gitu. Gue cari aja nih stroberi apa yang namanya paling stroberi apa yang paling manis di dunia itu salah satunya. Dan semoga ada aja nama yang estetik lah.
1: Ternyata ada.
2: Karena gue nemu sendiri kayak, oh udah ini aja gitu.
1: Iya sih.
0: Bener-bener sih. Gue gak nyangka sih, maksudnya Kamarosa itu adalah
1: nama buah.
2: Betul.
1: Stroberi.
2: Iya, dan setelah dicari lagi ada Indonya gitu. Itu berhubungan sama asmara gitu-gitu. Ada. Mungkin gak KBBI ya, cuman ada lah bahasa apa gitu di Indo ada.
1: Gokil. Coba kita kayak gitu kesemak gitu, gue kepikirannya kayak. Kesemak apa gitu nama?
0: Pelinjo.
1: Buat emping. Masa? Oh itu ngegambarin yang pahit berarti.
2: Iya,
1: pelinjo.
2: Iya.
1: Emping, asam urat gitu kan. Iya. Boleh. Untung kita nggak jadi dia ya. Kalau itu keluarnya kayak gitu kalau kita.
2: Iya.
1: Tapi cuy waktu lu membayangkan album ini ya, lu sebenarnya membayangkan pendengar lu tuh kayak gimana? Atau dari kalangan mana gitu?
2: Oke. Ya mas-mas aja sih. Mas-mas dan bambam pada umumnya aja sih.
1: Mas-mas dan bambam
2: ya,
1: seumuran lu?
2: Enggak juga. Iya maksudnya gue berharap salah satu cita-cita gue sih. Maksudnya lagu gue dipakai orang buat didengerin pulang kerja gitu loh. Oh. Itu menurut gue idea yang sangat keren gitu. Karena gue sempat punya momen juga kayak sama artis-artis tertentu. Ya itu gue dengerin banget sepulang sekolah waktu SMA gitu ya.
1: Oh iya,
2: itu spesial banget gitu loh. Zaman gue SMA tuh gue dengerin ini pulang sekolah gitu.
1: Itu
2: kayak spesial banget buat gue.
1: Ah, lo berharap ini didengerin juga sama orang-orang itu.
2: Iya.
1: In general sebenarnya.
0: Berarti apa kayak harapan lo ini bisa menemani kesehariannya orang-orang gitu.
2: Betul,
0: kan?
2: Itu
0: berarti
2: aja sih.
0: Berarti kita berangkat kerja, pulang kerja gitu kan.
1: Oke. Okay. Dan ini kan ada 9 lagu ya, coy.
2: Iya.
1: Apa lagu yang menjadi favorit lo di album ini? Kamarosa ini.
2: Kalau favorit gue sama highlight tracknya sebutan beda. Kalau favorit gue ada di yang lagunya, judulnya Gelap Yang Talkas Terang. Itu di track pertama.
1: Track pertama. Itu side A, side B?
2: Bukan kaset.
1: Kalau di kaset yang begitu.
2: Iya, beda.
0: Spotify gak ada balik-baliknya.
2: Gak ada.
1: HP-nya yang dibalik. Apaan nih lagunya?
2: Gak ada tuh. Itu track pertama gue suka banget karena secara teknikal gue puas banget. Itu lagunya kalau lu ngeband pernah pasti lu pernah denger Time Signature.
1: Iya.
2: Itu lagu di 7/8. Pokoknya tidak umum. Lagu orang tuh antara 4/4 atau enggak 3/4.
1: Iya. 7/8. Kalau yang jadi highlight
2: 4/4. Itu lagunya ngepop banget, emang buat dijual lah.
1: Ini memang komersil banget ya.
2: Judulnya Pesona.
1: Iya, jujur gue suka banget yang lagu yang Pesona itu.
0: Iya,
1: benar
0: kan?
1: Iya.
0: Kayak apa lagunya?
1: Karena ada di sini nih. jadi gue suka banget gitu. Gue suka banget, coy.
2: Harus
1: parah.
2: Gitu
1: ya? Iya, karena ada di sini.
2: Parah.
1: Gitu, iya. Gue penasaran sih sebenarnya lagunya.
0: Benar. Kita coba denger dulu kali ya.
1: Nah, gimana kita dengerin dulu?
0: Satu lagu yang ada di album Kamarosa.
1: Yang
0: menurut gue namanya unik banget dan gue enggak nyangka itu adalah ternyata strawberry. Karena menurut gue kayak namanya kayak ada sangar-sangarnya gitu.
1: Iya.
0: Menurut gue, karena gue nggak tahu konteks kan.
2: Iya.
0: Kalau nggak tahu konteks ada kayak sangar-sangarnya.
1: Iya.
0: Somehow kayak ada sweetnya, ada cantiknya kalau gitu.
2: Ada feminimnya sedikit.
1: Betul. Dan ternyata emang dari strawberry. Nice.
0: Alright, langsung aja kita coba dengarkan salah satu single di album Kamarosa. Inilah dia, Danis Rabani dengan
1: Pesona. Here we go. Oh.

0: Mempesona
1: dari Danes.
0: Wow. Vibes yang gue rasa adalah hangat.
2: Hangat.
0: Dan ini ya benar sih kata Danes juga. Uh-huh. Ini cocok buat didengerin pulang kantor.
1: Iya sih, pulang, iya sih.
0: Sore-sore. Iya sih. Mungkin lu lagi di transum atau mungkin lagi macet-macetan ya kan di mobil kayak.
1: Asik.
0: Kayak agak-agak apa ya kayak agak sedikit mendayut.
1: Iya. Lagu ngecil ya.
2: Kalem.
1: Lagu ngecil kalem banget kalem sih. Iya. Benar. Itu tadi lagu yang kamu dengerin judulnya adalah Pesona nih teman bro dua.
0: Tapi ini bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Pesona ini bahas percintaan sih.
0: Oh, percintaan.
2: Bahas percintaan. Oke. Okay. Fase suka-sukanya sama orang lah.
0: Oh, butterfly era.
1: Butterfly era. Ini lu tulis dari pengalaman pribadi lu apa pengalaman Twitter? Ya dong, biasanya kan begitu kan?
2: Iya
1: kan?
2: Film sih bisa dibilang.
1: Film cuy? Film.
2: Serius? Ada filmnya, ada pengalaman orang juga ada. Okay.
1: Laskar gitu. Pelangi?
0: Salah.
1: Man, udah.
0: Salah. Udah.
1: Siapa tahu kan lu nonton?
2: Jumbo.
1: Kartun.
2: Belok ya.
1: Boleh. Gue percaya lo 2007 kalau kayak gitu. Gue percaya lo 2007. Iya. Lo dari film waktu itu justru?
2: Ada dari film. Gue emang salah satu, gak tahu ya, cowok tuh umum gak sih kalau nonton film romance gitu?
1: Umum.
2: Gue penikmat film romance gitu sih.
1: Apa cuy?
2: Yang basic-basic banget sih kayak Notting Hill.
1: Oh, Notting Hill, ya.
2: Yeah. Notebook gitu-gitu.
1: Oh, emang film romance legend sih itu kalau
2: Kalau film gue itu-itu lagi nontonnya. Enggak
1: sama, sama.
2: Musik baru
1: sama,
2: explore.
1: Sama. Jujur iya lagi. Kayak kita tuh malas gitu punya betul. Perasaan penasaran sama film baru.
2: Betul.
1: Atau film lain, series apalagi ya?
2: Iya.
1: Iya, jadi kayak
0: balikannya sih.
1: Iya, lu nonton banget soalnya.
2: Oke, itu juga seru banget pasti.
1: Iya. Oh, lu justru dari film ya.
2: Film juga.
1: Iya, jadi lu ngebayangin kayak di plot cerita ini, gue bisa nulis nih lagu ini nih. Nice.
0: Tapi sebenarnya kalau nulis lagu tuh inspirasi lu dari mana aja? Maksudnya selain film, selain cerita lu, apa yang paling random deh? Yang paling random ide dapat dari apa?
2: Ide dapat dari apa? Kalau gue nulis sih intinya gue duduk nih. Di studio gue duduk.
1: Okay.
2: Pegang gitar, ya udah dicari gitu loh.
1: Oh,
2: sesimpel itu. Jadi okay, apa
0: emang
2: ya? Emang
0: ya?
2: Dicari lah gitu.
1: Oke.
2: Okay. 18 tahun ya kan pengalaman ini ingin sekali.
1: Tapi lu biasanya lirik dulu apa melodi dulu?
2: Itu enggak nentu.
1: Oh, enggak nentu.
2: Enggak nentu. Gua kadang lagu ini rezekinya apalah. Beda-beda lah
1: gitu. Oh gitu. Jadi emang mix and match-nya tuh beda-beda ya?
2: Beda-beda.
1: Tiap lagu ya?
2: Kalau gua enggak yang satu pakem gitu sih.
1: Oh. Okay. Ada yang chord dulu mungkin. Iya. Nice.
0: Kadang-kadang sebuah karya tuh tidak bisa dipaksakan.
2: Enggak bisa.
0: Sedap.
1: Gua agak ngeri dia ngomongnya suka bener deh belakangan ini. Agak ngeri gue.
2: Suka bener deh.
1: Iya, asli. Tapi ada enggak cuy dari album ini yang memang based on true story lo?
2: Ada.
1: Lagu yang mana?
2: Ada judulnya Samar Serupa.
1: Oke.
2: Okay. Itu di track terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Itu tentang kekecewaan gue sama seseorang. Adalah, okelah.
1: Cewek? Iya sih pasangannya.
2: Sekumpulan orang.
1: Oh, circle nih. Circle.
2: Ya.
1: Iya, sekumpulan orang. Oke.
2: Okay. Gak satu lah intinya, gak satu.
1: Oke. Okay. Main aman lu ya.
0: Iya.
1: Biar gak digebukin ya.
0: Biar kayak samperin.
1: Iya.
0: Ntar pulang.
1: Judulnya Samar Serupa ya.
2: Samar Serupa.
1: Dia di track terakhir.
2: Betul.
1: Itu adalah cerita pribadi lo.
2: Cerita pribadi.
1: Oke. Okay. Dia bercerita tentang apa cuy? Kalau Samar Serupa.
2: Itu bener-bener lagunya tentang kemarahan aja sih. Kayak malah itu lagunya harusnya gak masuk ke album.
1: Oh ya?
2: Cuman iya pokoknya akhir-akhir submit. Pokoknya udah disuruh submit, tapi gue kayak, aduh gue ada kejadian ini lagi. Terus masukin ini ke album nih.
1: Okay.
2: Akhirnya ada satu lagi yang gue take out buat masukin lagu itu.
1: Oh ada ini?
2: Oh gitu. Ya, dan gue belum siapin lagunya, ya udah ini gue take out, gue nulis lagi gitu.
1: Wah gila.
2: Lucu banget.
1: Wah gila, lu gambling banget lo itu.
2: Buru-buru.
1: Iya kan?
2: Buru-buru sih. Iya.
1: Wah gokil.
0: Wah bisa begitu ya?
1: Ternyata. Iya makanya kayak, lu itu gambling banget cuy.
2: Supaya gue ngerasa puas sama albumnya gitu loh.
1: Oh.
2: Bisa diambil lagi.
0: Iya benar sih.
1: Iya. Ya santai. Marah-marah. Iya emang marah.
2: Sorry.
1: Kira-kira sekumpulan orang itu kayaknya tuh.
2: Parah.
0: Ya, tapi kalau lo bikin lagu, lo nulis lagu tuh paling cepet berapa? Berapa lama?
2: Oh, gue enggak yang kayak 20 menit gitu sih, gue enggak ya.
1: Kecepatan kayak
2: 2 jam lah, 2 jam.
1: Satu lagu.
2: Satu lagu.
1: Oke.
2: Gue duduk, gue mikir sih.
1: Oke. Enggak
2: yang setengah jam, kan banyak tuh yang
1: banyak
2: kayak, legend lagu. Lagu ini. Yeah, satu bener. Triliun stream tapi bikinnya 20 menit gitu.
1: Enggak yeah,
2: bisa gua. Belum bisa gua, belum bisa.
0: Belum bisa.
1: Nanti mungkin bisa ya.
2: Bisa aja.
1: Nice. Nanti lo one day mungkin di wawancara juga kayak lagu ini berapa lama? 15 menit lah. Gitu.
2: Itu flexing banget sih. Gitu.
1: Gue juga baru bangun loh gitu.
2: Kayak belum mandi nih. Langsung dapet nih 100 juta gitu.
1: Iya kayak nah gini doang gitu.
0: Iya
1: yeah,
0: lagi.
2: Someday.
1: Gila, tapi emang waktu pertama kali album ini jadi coy, lu pengen yang pertama kali mendengarkan tuh siapa?
2: Keluarga dulu. Karena emang kebetulan gue di manage oleh keluarga.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya yang pasti mereka harus suka dulu sama karyanya, baru gue pede keluarin ke orang gitu loh.
1: Kata keluarga lu apa?
2: Aman.
1: Wah, wow. Aman gitu. Iya sih, benar. Ya aman.
2: Kalau nggak aman nggak rilis.
1: Iya benar.
0: Benar sih.
1: Iya juga ya benar. Tapi emang dari keluarga emang tahu lo suka di musik gitu.
2: Iya.
1: Dari dulu.
2: Dan di support kok.
1: Dan di support.
0: Oh, wow.
1: Iya sih. Enggak yang kayak kamu musisi mau jadi apa nanti gitu.
2: Aman.
1: Aman.
2: Aman aja.
1: Aman. Keluarga kecil. Keluarga kecil.
0: Alright, sekarang kita mau main games dulu nih bareng sama Danes. Kita punya games. Punya Rapid. Yeah. Rapid gue
1: Rakus.
0: Oh, Rakus.
1: Iya.
0: Mabet.
1: Aman.
2: Iya.
1: Ini kan gue benerin makanya. Ini gue kira lu mau ngomong rapid question gitu. Gue kira ada lanjutannya. Rakus namanya. Rapid question.
0: Jadi kita punya pertanyaan nanti dijawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya dari jawaban yang
1: jujur atau asbun biasanya.
2: Setuju.
1: Iya gak sih? Oke, kita akan mencoba kejujuran lu coy.
0: Alright, kita langsung mulai aja. Rakus barengan sama
1: Danes. Pertanyaan pertama, Dit.
0: Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Danes lakukan?
1: Yoi.
2: Bawa motor belum punya SIM dan gak ngomong ke nyokap. Nah itu dah.
1: Aduh. Nah ini malu dong tenuh.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
0: Iya benar. Itu nekat sih.
1: Iya jujur.
2: Ke daerah Pasar Minggu lumayan. Wow.
1: Lumayan. Rumah lu daerah situ tuh? Deket
2: enggak,
1: situ.
2: Rumah gue di Bintaro lah.
1: Buset. Dari Pasming ke Bintaro itu jauh banget.
2: Diem-diem aja.
1: Oh, iya. Tapi pakai helm kan?
2: Pakai.
1: Oke, aman.
0: Itu beneran nekat sih.
1: Iya. Itu umur berapa sih, inget ya?
2: 18.
1: Ya, baru dong.
2: Sekarang udah bikin SIM, aman.
1: Aman.
0: Harus punya SIM ya.
2: Betul, jangan ditiru teman-teman.
1: Bener. Ya, pertanyaan berikutnya nih.
0: Selanjutnya.
1: Apa, kalau ada satu momen yang bisa lo ulang, kira-kira momen apa, Nes?
2: Aduh, apa ya? Harus yang bisa gue ulang.
1: Yang pengen lo ulang.
2: Oh, waktu itu manggung sama Omi On Fals.
1: Serius?
2: Sempet gue.
1: Serius?
2: Sempet.
0: Acara apa itu?
2: Pokoknya di situ dia bikin event, kayak pre-event gitu lah.
1: Uh-huh.
2: Dia bikin suatu event dan pre-eventnya tuh gue ngebuka gitu. Nanti abis gue main dia kayak muncul terus kayak bicara-bicara gitu lah bahas tentang acara ini.
1: Oh.
2: Dia malah naik pas set gue. Di situ emang gue lagi bawain lagu Pesawat Tempur di situ.
1: Wiss.
2: Naik dia.
1: Gila.
2: Kalau bisa diulang, kayak gue pengen ulang kayak lagi deh.
1: Asik
2: sih.
1: Gokil.
0: Apa perasaan lu, bro? Geter gak tuh?
2: Iya, geter ke diri gue dan geter ke beliau juga sih. Yeah. Itu penonton yang tadinya duduk.
0: Ya itu sih.
2: Lihat tuh pemandangannya.
1: Pesawat tempur.
2: Padat. Lagi buat pesawat tempur pula.
1: Gila. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar kan? Iya kan?
2: Salah.
0: Ke Jawa Timur. Selanjutnya sebutkan satu hal yang bisa bikin lo langsung bahagia.
2: Oh, bikin lagu bagus.
1: Yes.
2: Oh, kalau gue bikin lagu bagus, gue langsung happy gue.
1: Oh,
2: bangga gue.
0: Tapi definisi bagus menurut lo tuh apa sebenarnya?
2: Yang bisa dibilang orang butuh waktu untuk ngerti gitu. Kayak kan kalau seniman bikin sesuatu yang umum kan udah biasa ya.
1: Biasa.
2: Tapi kalau bisa bikin sesuatu yang beda dan menurut lu kayak spesial, kayak yang lagu favorit gue tadi, happy banget sih.
1: Oh, yes.
0: paham.
1: Jadi menurut lu,
2: keunikannya gitu lah.
1: Jadi berarti kalau seniman bikin sesuatu yang sama, menurut lu biasa ya?
2: Enggak
1: musisi. Berarti menurut lu, berarti biasa aja gitu musisi.
2: Excitement-nya berbeda. Baik.
1: Bagus. Mental, lu harus punya mental. lo harus punya mental. Bagus, bagus. Bagus.
0: Parah lu.
2: Sumpah parah banget.
1: Logis enggak? Gua kan cuma mau pertegas ya dong. Gua cuma negesin iya apa enggak. Ya kalau enggak enggak apa-apa. Bagus. Okay. Bagus. Ya,
0: kalau dia turun ke jurang lu mau nulur.
1: Gua cuma nanya. Pertanyaan berikutnya buat Anes.
0: Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil.
2: Oh, presiden gue dulu sempat. Yeah. Keren aja kayak jabatan sama semua orang gitu.
1: Itu dulu. Sekarang masih pengen enggak?
2: Enggak.
1: Oh, udah natural, pengen jadi musisi.
2: Musisi aja.
1: Oh, okay.
2: Musisi
1: aja. Tapi enggak apa-apa Pak SBY jadi presiden bikin
2: betul,
1: album.
2: Betul, ya sih? Betul. Iya sih. Presiden tuh long way banget sih.
1: Iya sih, enggak apa-apa. Sun siapa tahu lo presidennya kan?
0: Betul.
2: Kayaknya enggak usah juga.
1: Enggak apa-apa. Ya kan gue doain. Okay, gue doain gak kan. Sun
2: doa baik enggak apa-apa.
1: Heeh, doa baik, gue doain. Iya. Yeah. Oke, okay, lanjutnya adalah mana sih? Oh iya. Kalau misalkan lu punya mesin waktu, apa lu pengen balik ke masa lalu atau ke masa depan? Nah,
2: coba masa depan tuh gue takutnya spoiler gitu sih. Kayak masa lalu aja deh. Oh, karena gue benci banget spoiler gitu. Gue pengen bener-bener ngerasain masa depan gue tuh secara waktu yang bener aja sih kayaknya. Kalau bayangan gue sih ya.
1: Oke.
2: Masuk akal kan tadi?
1: Masuk akal.
2: Gue gak suka spoiler gitu.
1: Gak suka spoiler.
2: Kayak masa lalu aja.
1: Pengennya lu jalanin apa yang ada hari ini. Iya. Nice.
0: Alright.
1: Nice.
0: Last question. Kira-kira lu ada di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
2: Gimana?
1: Lo ada di mana? Lo ngebayangin diri lo nih.
2: Oh, oke.
0: Okay. Okay. Kita manifestasi aja ya. Okay. Lo lagi ada di mana? Lagi apa? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 7 Mei 2031.
2: Okay. Nah. Gue lagi di toko.
0: Oke. Okay.
2: Meeting konser tunggal aja.
1: Gokil.
2: Agak kecelakaan ya?
1: Gak apa-apa. Bagus. Gokil. Itu tadi Rakus bareng sama Dales.
0: Alright, teman bro dua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Danes.
1: Yes.
0: Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
1: Music.

0: Jay.
1: Yoi, masih bareng sama Dane.
0: Alright, ngomongin soal albumnya, berarti sebenarnya total penggarapan album ini berapa lama?
2: Ini start itu dari mungkin 2 tahun lalu, okay. Karena memang ada beberapa lagu yang udah rilis duluan.
0: Oh, I see.
2: Jadi dirapel gitu lah.
1: Okay.
2: Jadi kalau dihitung itu mungkin kurang lebih 9 sampai 1 tahun lah. 9 bulan sampai
1: 9 bulan satu 9 sampai 1 tahun. Iya.
2: Kayak melahirkan gitu.
1: 9 apa nih maksudnya nih?
2: Iya, jadi pokoknya kurang lebih setahun lah.
1: Setahun ya.
2: Kalau digabungin semua gitu.
0: Alright.
1: Itu lu ini enggak cuy? Apa maksudnya langsung kebayang ketagihan gitu kayak aduh gue pengen banget punya album lagi abis ini nih?
2: Iya jujur.
1: Jujur.
2: Gokil. Musisi kalau punya album kayaknya ya rasanya beda sih gitu.
0: Iya iya benar.
1: Sekarang ada kayaknya ya.
0: Kayaknya.
1: Iya iya.
2: Iya iya. Beda sih.
0: Tapi kalau lu tuh seberapa sering nulis sih sebenarnya? Maksudnya kalau di rata-rata ya kayak itu kan berapa berarti? Sebulan berapa bisa berapa
2: lagu?
1: Iya.
2: Gue gak yang gila-gila banget, mungkin 5 kali ya.
1: Okay. Sebulan 5 lagu?
2: Sebulan 5 lagu.
1: Lumayan juga. Itu produktif lah, gila.
2: Tapi kalau dibandingin sama kawan-kawan gue, jauh lebih gila sih.
0: Iya sih.
1: Kawan yang mana nih?
2: Adalah. Yang senior.
1: Oh yang senior.
2: Yang kayak lagunya bisa ratusan gitu-gitu loh.
1: Oh gua serius? Bisa?
2: Ada banyak.
1: Oh, gila.
2: Okay. Banget.
1: Gila.
0: Tapi song bank lu udah banyak?
2: Banyak.
0: Berapa? Banyak. Ada berapa total?
2: Kayaknya udah nyampe 80-an kali ya. Misal kalau di kalau dari dulu digabung ada 80-an.
1: 80?
2: Yang gue bener-bener simpan ada 20-an.
1: Gila. Itu udah banyak loh,
2: Cik. Stok aja. Ide-ide yang belum keren sekarang gitu.
0: Iya. Lebih belum, ke kalau label lagi enggak ada.
1: Iya. Iya, ini main aman aja, main aman aja. Mana lagu lu, Nes? Gitu. Nih.
0: Pilih dah,
1: Iya, tinggal kasih flashlist nih. Gak gitu, Nes. Bagus. Itu main aman namanya.
0: Bagus.
1: Itu cara bertahan di industri yang bagus.
0: Nice.
1: Oke, kalau sekarang nih, ada nama fans lu belum?
2: Gak ada.
1: Nah, mau coba cari nama, misalnya pendengar lu apa gitu? Daneser.
2: Halo, Daneser Jakarta.
1: Asik.
2: Boleh deh, Daneser aja deh.
1: Apa kalau lu kan ngefans sama Iwan Fals kan OI mungkin?
2: OI.
1: Orang Danes gitu.
0: Ode.
1: Iya, sorry, jangan. Sorry. Iya, jangan. Ya cari nama fans lu. Iya.
2: Aman aja.
1: Nah, lu mau bilang apa nih ke pendengar lu mungkin yang pengen dengerin album lu atau lagu-lagu lu lah gitu. Lu pengen bilang apa ke mereka?
2: Ya, kalau pengen dengerin album gua, coba dengerin satu-satu sih. Maksudnya didengerin dari track 1 sampai 9 itu secara berurut gitu.
1: Oh,
2: tips aja tips. Karena menurut gua itu sebuah harmoni yang lumayan enak lah menurut gua. Dinamika lagunya tuh naik turunnya tuh menurut gua pas gitu. Jadi gua urut tuh dengan baik lah. Kayaknya.
0: Tapi benar sih. Menurut gua kalau lo emang pengen tahu, maksudnya menyelami album itu, lo harus dengerin benar-benar urut sih.
2: Betul.
0: Dan sekarang pun kayaknya orang jarang ya dengerin satu album full ya.
1: Lo kapan
0: terakhir dengerin?
1: Oh jarang sih gue, kecuali emang album-album yang emang meledak banget ya.
0: Bener.
1: Itu tuh jarang sih.
0: Mungkin bisa dimulai dari albumnya Danes.
1: Betul. Lo dengerin
0: Kamarosa.
1: Kamarosa Strawberry. Oh gak ada strawberry. Iya. Nah kalau orang pengen dengerin bisa di mana coy?
2: Ada di seluruh digital streaming platform.
1: Di DSP bisa.
2: Di YouTube ada. Ada lirik videonya. Tapi baru dirilis yang Pesona. Bulan depan yang lain-lainnya juga ada.
1: Untuk rencana MV, lo pengen bikin MV mungkin?
2: Pengen.
1: Serius tuh?
2: Pengen banget.
1: Iya, gue tunggu MV-nya pastinya.
2: Gue tunggu modalnya juga. Aman aja.
1: Masa minta modal? Gue kan bagi nungguin aja. Gue tungguin pokoknya.
2: Oke, kirain mau modalin ya.
1: Kalau belum ada modal masih gue tungguin, tenang aja. Sampai lo ada modalnya gue tungguin.
0: Benar. Kita orang setia kok.
1: Iya. Setia band.
0: Alright, jadi pastiin buat lo dengerin album terbarunya Danes Kamarosa ya di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan tadi juga beberapa MV juga udah ada di YouTube.
2: Lirik video. Ada di YouTube channelnya Firefly Record.
0: Itu dia. Bisa dicek, ditonton ya. Kalau pengen ngapalin juga bisa di situ. Dan tentunya lagu Danes bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih.
2: Yes. Terima kasih,
1: thank you banget. Thank you banget, Danes. Udah main ke Pro 2 ya.
2: Thank you banget.
0: Alright, sukses terus buat albumnya dan ditunggu next albumnya ya.
2: Oh pasti.
1: Suruh modalin lagi nih, suruh modalin lagi nih. Lo minta modal lagi nih.
2: Ditunggu ya, berarti modalin.
1: Ditunggu ya modalnya nih.
0: Gue tim nunggu aja.
2: Aman.
1: Tapi ada aman. Ada rencana untuk album berikutnya mungkin?
2: Pasti ada.
1: Oke, pokoknya jangan lupa untuk main kesini lagi nanti.
2: Pasti.
1: Untuk karya-karya berikutnya, betul. Even itu single atau album, nggak apa-apa.
2: Aman.
0: Oh, alright. Pokoknya kalau mau update-nya tentang lagu-lagunya Danes bisa kemana nih?
1: Sosial media lo?
2: Instagram Danes Rabani.
0: Okay.
2: Di TikTok ada Danes Rabani.
0: Yes.
2: Di YouTube juga ada Danes Rabani.
0: Alright. Bisa dicek aja dan di follow biar lo nggak ketinggalan update-update terbarunya ya.
1: Yes. Pasti dong.
0: Alright, kalau gitu terima kasih sekali lagi Danes dan
2: thank you so much
0: Pro 2. Teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngobrol malam hari ini, seru-seruan di MLC malam hari ini
1: ya. BTW kita tadi ada yang komen siapa tuh di YouTube?
0: Oh iya. Ada YouTube Music Indonesia, let's go Danes.
1: Yo, let's go. Mau kemana emang? Let's go aja deh. Mau kemana?
2: Modal.
1: Modal. No, Danes butuh modal. Oke, kalau kayak gitu abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Kita harus pamit dulu ya.
0: Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit.
1: Gue Elan Negeri Sandaru pamit.
2: Dan Nesra Bani.
0: Alright,
1: okay.
0: Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Terbaik kamu.
1: Yo-ho-ho. Selamat malam Jakarta.
0: Coachella. Gimana nih malam hari ini? Seperti biasa barengan sama kita berdua, teman berdua sampai nanti jam 12 malam.
1: Yoi.
0: Pastinya akan menemani semua kegiatan kamu di malam hari ini.
1: That's right.
0: Yes.
1: Kita bakal seru-seruan dan buat lo semua yang mau berkeluh kesah, bercerita.
0: Asik.
1: Dan juga apa dah, suka lo dah.
0: Oke.
1: Okay. Malam hari ini kita bakal nemenin lo.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, jadi pastiin lo simpen nomornya Pro 2 FM Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Karena apalan?
0: Karena nomornya di sini.
1: Betul.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2. Waktunya Ihsan menemani kalian semua untuk jaga malam edisi hari ini teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa, kalau misalnya jaga malam kita kebagian ngobrolin tentang komunitas dulu di teman Pro 2. Jadi buat kalian semua mungkin yang punya komunitas terus pengen sharing-sharing bareng Ihsan atau mungkin teman-teman yang lain, boleh di teman Pro 2 ya. Caranya mungkin kamu bisa langsung aja WA kita di 0811410968, terus cantumin nama komunitas nya, terus mau bahas apa boleh, atau kamu bisa langsung aja DM Instagram dari Pro2 RRI Makassar di @_Pro2 Makassar ya. Kamu bisa DM pakai Instagram komunitas kamu, nanti kita bakalan hubungin untuk bisa ngobrol bareng di sini kan. Oke deh, tapi teman Pro2 komunitas memang salah satu apa ya, kayak kegiatan atau mungkin melakukan satu kegiatan dan berkumpul bersama gitu teman Pro2 ya. Dan ini pastinya akan bisa berkembang dengan beberapa kombinasi yang akan memperkuat hal atau proses seperti itu di teman Pro2. Nah, kayak misalnya ada kebutuhan atau tujuan bersama, orang bergabung karena merasa punya minat atau mungkin masalah atau nilai atau tujuan yang sama nih teman Pro2. Misalnya komunitas belajar, komunitas hobi mungkin, atau komunitas bisnis, agama, ataupun lingkungan nih teman Pro2. Kalau misalnya kamu pengen bergabung di satu komunitas, kamu harus tahu dulu tujuan kamu pengen ngapain gabung di komunitas.

0: Sebentar.
1: Kamu tuh tipe orang yang suka bersosialisasi. Iya, punya banyak teman. Iya, berarti kamu social butterfly. Hah? Maksudmu aku kupu-kupu? Bukan. Jadi, social butterfly adalah sebutan untuk seseorang yang mudah bersosialisasi dengan orang lain, bersikap ramah, dan senang melakukan interaksi sosial. Sehingga, orang dengan karakter social butterfly punya banyak teman karena dianggap sebagai orang yang karismatik. Istilah ini menggunakan analogi kupu-kupu, karena orang yang disebut social butterfly dianggap bisa hinggap di mana saja, karena dianggap bisa dengan mudah membaur dengan orang lain. Biasanya, social butterfly dikaitkan dengan kepribadian yang ekstrovert.

Balik lagi di 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pre2, lanjut lagi untuk bahas tentang ada kebutuhan ataupun tujuan bersama kamu bergabung dalam suatu komunitas gitu, teman Pre2. Dan ini bisa berkembang gitu ya. Dan pastinya kamu harus butuh yang namanya interaksi rutin gitu. Komunitas bertumbuh kalau anggotanya sering berinteraksi, diskusi, meet up, kerja bareng, atau berbagi pengalaman, atau saling membantu di teman Pre2. Itu semakin aktif interaksinya, maka semakin kuat untuk rasa saling memilikinya nih teman Pre2. Jadi ini yang bisa bikin berkembang dan juga bertumbuh gitu ya. Dan pastinya kepercayaan dan juga hubungan sosial. Kalau misalnya ketika anggota merasa aman, dihargai dan didengarkan, maka mereka akan lebih loyal dan mau mengajak orang lain untuk bergabung kayak begitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh sudah tidak merasa dihargai, tidak merasa aman, dan juga kamu merasa tidak didengarkan, dan bahkan loyalitas kamu pun itu dipertanyakan, ya mending kamu get out from the community, karena itu mungkin gak cocok buat kamu ya teman Pre2 ya. Dan pastinya untuk administrasi, pengurus ataupun tokoh komunitas yang penting untuk mengarahkan aturan, membuat kegiatan dan juga membuat semangat anggota itu dipimpin dan juga dikelola dengan orang yang betul-betul cocok gitu teman Pre2. Jadi enggak yang kayak asal meet up aja atau asal jalan aja, tapi pastinya ini betul-betul bisa diurus dan juga ada sosok yang bisa mengatur hal

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo, balik lagi bareng Iksan menemani kalian semua di Jaga Malam untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan teman Prodo ya, selain mungkin kepemimpinan dan juga pengelolaan administrasi yang bagus, pengurus ataupun tokoh komunitas yang penting di dalamnya untuk mengarah dan menjaga aturan serta membuat kegiatan dan juga menjaga semangat anggota, itu adalah hal yang penting untuk komunitas kamu berkembang. Dan selain itu mungkin kamu butuh kegiatan yang bermanfaat kayak workshop, event, project bersama, atau mungkin kalau misalnya ada yang udah berpengalaman di bidangnya boleh mementoring ataupun membuat konten rutin dan membuat komunitas terasa hidup dan juga memberi nilai yang nyata di teman berdua. And teman berdua, kamu juga butuh yang namanya komunitas yang berkembang lebih cepat dan anggotanya tidak hanya menonton saja tapi tetap berkontribusi, berkolaborasi, dan juga anggota-anggota ini membuat ide, membantu anggota lain, atau mungkin menyelenggarakan kegiatan kayak tadi event kah atau workshop kah atau banyak hal pastinya nih teman berdua, sesuai dengan kamu bergabung di komunitas mana.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, untuk menuntaskan perbincangan kita tentang komunitas teman Pradua ya. Untuk penyebaran informasi dan juga promosi media sosial dan juga rekomendasi dari mouth to mouth atau rekomendasi dari orang ke orang, mulut ke mulut gitu ya, bekerja sama dengan komunitas lain membantu menarik anggota lain nih teman Pradua atau anggota baru gitu ya. Dan jangan lupa kamu juga harus beradaptasi terhadap perubahan. Komunitas yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan anggota, teknologi ataupun tren biasanya bertahan lebih lama nih teman Pradua. Secara sederhananya, komunitas berkembang ketika anggotanya merasa terhubung, mendapatkan manfaat dan punya kesempatan untuk ikut berperan di dalamnya. Kayak gitu teman Pradua. Oke, okay, dan untuk kalian semua yang masih jadi 96,8 FM Pradua dari Makassar, saatnya saya akan dapat notifikasi dari kamu di jam 10 sampai dengan jam 11 nantinya teman Pradua ya. Aku bakal nungguin kamu semua bergabung karena aku gak mau sendirian untuk malam hari ini, harus ditemani dengan kamu nih teman Pradua. Di 08 11 4 10 968 atau di area Scott Pradua Makassar itu bisa kamu gabung ya, aku bakal tungguin semua di sana. Jadi saya akan lewatkan beberapa lagu dulu untuk menemani kalian semua di malam hari ini.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 Pro 2. Untuk kalian semua yang udah stay di 98.8 FM Pro 2 dari Makassar, ada istilah impossible is not an equals you can do, ya teman Pro 2, atau mungkin kamu gak bisa melakukannya. Nah, tapi sebenarnya banyak banget tuh hal-hal yang mungkin orang saja memikirkannya tidak bakal dilakukan, tapi kita tetap bisa mencapainya nih teman Pro 2. Nah, itu mungkin menjadi tantangan aja buat kita di teman Pro 2 ya. Ini sering banget terjadi, banyak hal yang awalnya mungkin dirasa gak mungkin, tapi menurut cara pikir atau pengalaman kita tetap bisa dilakukan karena berbagai hal ya teman Pro 2. Dan juga banyak banget yang harus kita bahas untuk hari ini, yang mungkin punya pengalaman yang kayak kemarin-kemarin gak bisa melakukan hal itu, tapi ternyata sekarang udah bisa mastering of that, atau mungkin kamu bisa melakukan hal tersebut. Kamu bisa sharing bareng Isa di 08 11 10 968, atau di area Discord Pro 2 Makassar lewat di Instagram kita, dan kita bakalan bahas untuk hari ini teman Pro 2. Dan kalau gitu, sambil nungguin kamu bisa bergabung untuk malam hari ini, saya bakalan puterin beberapa lagu buat kalian semua ya teman Pro 2. So, don't go anywhere.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

bareng Isan, teman berdua menemani kalian semua di Jaga Malam. And then we still talk about notifikasi malam kita untuk edisi hari ini, teman berdua ya. And lanjut lagi untuk kita pastinya, buat kalian semua yang mungkin merasa gak mungkin gitu ya, mungkin kamu belum pada pikir pengalaman-pengalaman orang lain, atau mungkin kamu bisa melakukannya sebenarnya, teman berdua, tapi ya di mulut aja gak mungkin, teman berdua. Mungkin tetap bisa dilakukan karena kamu belum tahu caranya, atau mungkin belum melihat contohnya. Dan kemampuan manusia berkembang itu luar biasa loh, teman berdua. Jangan sampai kamu remehin diri kamu sendiri gitu. Atau mungkin kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, dibantu dengan teknologi, atau mungkin proses yang membuatnya jadi mungkin. Contohnya manusia dulu gak bakalan bisa mungkin tanpa kapal laut nih, teman berdua. Tapi akhirnya muncul pesawat terbang, dan jarak itu akan menjadi semakin dekat nih, teman berdua. Terus juga komunikasi jarak jauh instan dulu tidak masuk akal, sekarang ada internet dan juga video call. Dan seseorang yang dianggap tidak mampu bisa berhasil karena latihan bertahun-tahun nih, teman berdua. Dan dalam hal yang lain juga nih, teman berdua, kama kadang juga itu kalau misalnya kita ngobrol tentang komunitas kayak tadi, teman berdua ya, mungkin masih mustahil karena anggotanya sedikit, atau mungkin ada beberapa orang yang tidak aktif, atau mungkin dananya sulit di teman berdua, atau mungkin relasinya kurang gitu. Itu sebenarnya nggak mungkin, jadi tidak mungkin seringkali bukan berarti tidak benar-benar mustahil gitu, teman berdua, melainkan belum dijalankan dan juga belum mendapatkan waktu yang pas dan juga usaha yang tepat gitu, teman berdua.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Sudah listening dengan 64 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pradua, if you want to getting something gitu teman Pradua ya, yang mungkin katanya impossible tapi kamu masih merasa yakin untuk bisa melakukannya, kamu perlu memperjelas tujuan tersebut di teman Pradua, menentukan sebenarnya apa sih yang kamu pengen capai dan tujuan yang lebih jelas dan mudah dicari jalannya. And then teman Pradua, hal besar biasanya sering terjadi dan terasa mustahil ditaklukkan karena kamu melihatnya secara keseluruhan. Kamu mungkin bisa fokus ke langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Jadi kamu bisa pecahkan hal tersebut jadi beberapa langkah kecil dan itu first step-nya pasti agak susah teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu sudah menentukan first step-nya and then you get it away, pastinya kamu bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Nah, terus lihat orang atau mungkin beberapa komunitas atau beberapa bagian orang pencapaiannya dalam prosesnya gitu ya, bukan dari hasil akhirnya teman Pradua. Meski mungkin belum sempurna, banyak hal yang bisa berkembang setelah dijadikan jalan gitu. Dan bukan jadi setelahnya semua siap gitu teman Pradua. Asalkan kamu bisa melakukannya secara konsisten, perubahan besar bisanya hasil dari tindakan kecil yang kamu ulang-ulang terus teman Pradua. Dan kamu bisa juga bangun relasi dan kerjasama, dukungan dari orang lain mungkin membuat kamu jadi lebih ringan untuk melakukannya. Jadi tidak mungkin, jadi mungkin saja kamu bisa lakukan dari hal yang tidak mungkin itu. Jangan lupa teman Pradua, kalau misalnya kamu gagal, kamu harus mengevaluasinya. Kalau satu gagal, cari cara yang lain, ubah pendekatannya, bukan langsung menyerah pada tujuan yang ingin kamu capai.

sebentar. Tadi ada yang gak bisa bedain antara futsal dan juga sepak bola. Padahal udah jelas banget berbeda loh antara futsal dan juga sepak bola. Jadi untuk futsal itu bisa kamu mainkan di indoor, sedangkan sepak bola itu membutuhkan outdoor atau lapangan yang luas. Jadi udah jelas dong perbedaan antara futsal dan lapangan sepak bola.

Teman berdua, thanks a lot buat kalian semua yang udah setuju di 96.8 FM Pre 2 RRI Makassar. It's time to meet really starting from here. Jangan lupa untuk kalian semua yang mungkin saja merasa gak bisa melakukan hal tersebut, atau mungkin yang pengen kamu impikan atau yang pengen kamu gapai, jangan salah nih teman Pre 2. Kalau kamu ikuti langkah-langkah atau step-step yang udah tadi aku sampaikan ke kamu, mungkin ya jawabannya akan mengarah ke kamu sesaat lagi ya, sebentar lagi teman Pre 2. And then it's time to me to sign out from here, teman Pre 2, once again. Dan sampai ketemu besok hari, teman Pre 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, layaknya kamera yang dihasilkan bergantung pada apa yang kita fokuskan. Begitupun kehidupan. Kita bisa memfokuskannya untuk memotret hal-hal yang baik, juga bisa untuk menangkap hal-hal yang buruk. Pilihan tergantung pada Anda. Apa yang mau kita lihat dan apa yang mau kita fokuskan dalam hidup ini. Jika kita mampu memotret dan berfokus kepada hal-hal yang baik dan indah yang kita miliki, serta menikmati hidup ini, kita akan memiliki kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita senantiasa berfokus kepada kesialan, cacat, kemalangan, dan cela yang kita atau orang lain miliki, hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, dan berpikir orang selalu mencoba menipu kita atau menjatuhkan kita, sudah dipastikan hidup kita akan penuh dengan drama dan penderitaan. Sahabat, ambil kamera, kemudian ambil gambar sesuka hati. Dengan begitu, kita akan mengerti bentuk bahagia dari hasil jepretan kamera kita sendiri.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
1: Sapu liman jobu, Ana.
0: Ya no, Tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon sep bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

adalah saran kami untuk edisi hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan esok pagi saran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Gunung berapi meletus merupakan sebuah fenomena yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Saat fenomena gunung meletus, terdapat lava atau lahar yang keluar dari perut bumi ke permukaan bumi. Lalu, apa perbedaan di antara lahar dan lava? Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung. Lahar bergerak mengalir seperti lava dan dikendalikan oleh gravitasi dan kemiringan lereng. Pada umumnya, kebanyakan orang sering menyamakan istilah lahar dengan lava, padahal keduanya berbeda. Lava adalah magma yang dikeluarkan dari bagian dalam planet terestrial seperti bumi atau bulan ke permukaannya. Lava dapat dikeluarkan melalui erupsi di gunung api atau melalui retakan di kerak bumi, di darat atau di bawah permukaan laut. Biasanya pada suhu 800 sampai dengan 1200 derajat Celcius. Bantuan vulkanik hasil pendinginan selanjutnya juga sering disebut lava. Lava tersebut dari bahasa Italia dan mungkin juga berasal dari kata Latin labes yang berarti jatuh atau meluncur. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan ketika erupsi gunung api Vesuvius pada tahun 1737 yang ditulis oleh Francesco Serrao. Serrao menggambarkan aliran berapi-api sebagai analogi aliran air dan lumpur di sisi gunung api setelah terjadi erupsi.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

RRI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harvan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodiara di Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, balik lagi di Spada bareng sama Enggi yang hari ini saya tuh lumayan cukup semangat ya. Nggak tahu kenapa, padahal masuk subuh. Harusnya ngantuk iya, tapi kayaknya memang berkat tadi malam alhamdulillah cepat banget ke tidur, karena memang kemarin tuh nggak tahu kenapa ya masuk siang tuh siaran siang, karena saya harus bangun lebih pagi itu jam 7 biasanya kan ya. Kalau misalnya kita habis ibadah kayaknya masih bisa jadi tidur lagi, bangun-bangun jam 9, jam 10 masih oke lah ya. Kalau ini enggak, jam 7 bangun mikir lagi harus malah pergi ke kantor, itu kayaknya kemusuhan banget Kak sama siaran siang ya. Jadi enggak tidur siang Tomiki. Ya Allah, jadi kayaknya tadi malam cepat ketidur. Jadi pagi-pagi alhamdulillah seru banget ya. Tetap semangat sama alhamdulillah saya sudah mulai hidup sehat ya teman-teman. Jangan lupa kamu sempatkan olahraga Cie. Dari orang yang baru 2 hari jogging. Tapi daripada tidak sama sekali, ya kan? Gitu dong. Jadi terus semangat lah teman Produa. And thanks God it's Friday. Selamat hari Jumat buat kamu semuanya. Semoga hari ini no drama-drama. Pokoknya selalu dilancarkan lah kegiatan kamu hari ini. Yang WFA, WFH, WFO, work from office, tetap pokoknya semuanya semangat ya. Yang lagi kerja, para pencari cuan, mudah-mudahan rezeki kita selalu banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya kan, tidak ada salahnya kita berdoa di hari Jumat ini, siapa tahu kita tiba-tiba jadi miliarder. Amin amin amin amin 1000 kali. Oke, dan sepadan nemenin hari ini teman Produa barengan sama Enggi sampai di jam 10 seperti biasa. As always aku bakalan nemenin kamu panjang banget hari ini. Ada lagu pilihan kamu, ada info update juga, dan pasti ada tips-tips yang menarik buat kamu ya. Jadi pastiin jangan kemana-mana. Kalau tadi kita sudah mengaminkan 1000 kali untuk menjadi miliarder, aku juga punya Gia Indra 1000 kali sebagai pembuka di pagi hari ini. Semoga juga kebahagiaan meliputi kamu 1000 kali teman Produa hari ini. Amin, amin, amin. Jangan kemana-mana, sing terus di Spada bareng sama Enggi.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
4: Aku.
3: Oke, silakan.
4: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
3: Ya, anda benar.

aja teman pro 2 kalau kataran udah akan songol bersama, kita juga akan songol bersama kok di pada pagi hari ini ya. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi, jangan pindah-pindah, pokoknya tetap di sini. Saya maksa nih sebenarnya ya. Anyway, di pagi hari ini kayaknya kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mudah-mudahan sih bisa bermanfaat juga buat kita semuanya teman pro 2 ya. Ini kalau ngobrolin soal hidup sehat juga kayaknya kita harus mulai dari sekarang deh. Jan mini tunggu-tunggu besok pi. Sembaran nah besok pi sedek lagi nanti ndak jadi mi lagi. Nah ini aku mau ngasih kamu informasi sarapan-sarapan buah ya. Kalau kamu tipikal orang yang malas makan buah, ndak boleh, harus berubah. Kenapa? Karena buah tuh banyak banget manfaatnya teman pro 2 ya. Kesehatan iya, murciknya juga iya. Karena kenapa buah-buah tuh lumayan sekarang kalau misalnya kita belanjanya benar-benar di pasar itu murah ji begitu. Jangan karena namo jadi saya geng karena di pasar kide i, jangan salah. Buah-buah segar tuh ada di pasar ya, karena dia benar-benar fresh baru datang gitu dari kebun ya. Jadi pokoknya nanti kita bahas dia teman-teman produk sarapan-sarapan apa dan buah-buah apa yang cocok buat kamu konsumsi di pagi hari dan ini bisa bermanfaat buat kesehatannya kamu ya. Nanti aku nge-recap dulu deh kira-kira buah-buah apa aja, nanti baru aku kasih tahu. Setelah kita dengerin dulu ada Into You dari Ariana Grande. So dan ke universitas channel Leon Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Rispada yang tidak suka makan buah, mana suaranya? Mulai sekarang harus makan buah. Kenapa? Karena ini penting banget buat kesehatan tubuh kita juga, teman-teman Prodoya. Itu salah satu kebutuhan juga buat kita. Jadi mulai sekarang mungkin kamu bisa mulai sarapan buah. Itu adalah cara terbaik juga untuk memulai hari ya, karena bisa kasih kita tuh energi instan, vitamin dan juga serat tanpa membebani apa pencernaan gitu ya. Dan ini salah satunya kamu bisa coba juga pisang, teman Prodoya, karena kenapa? Ini tuh energinya stabil dan juga praktis gitu ya. Dan manfaatnya juga tidak main-main, tapi sumber karbohidrat kompleks dan kaliumnya tuh bagus banget untuk energi instan dan juga apa? Kesehatan jantung gitu. Itu salah satu menurutku tuh buah yang paling instan, karena ya udah tinggal langsung potek aja, dikupas langsung bisa makan sambil di jalan, mungkin di mobil gitu ya, sambil makan pisangnya gitu. Jadi sarapannya juga kalau misalnya ada yang buru-buru, ini jadi salah satu, bisa jadi alternatif gitu. Jadi tidak lupa juga untuk sarapan ya. Dan kalium di dalamnya juga bisa mengontrol tekanan darah loh, teman Prodoya. Ada yang mungkin yang tekanan darahnya tinggi, ada yang tekanan darahnya rendah, nah bisa dibantu sama pisang ini gitu. Dan katanya kalau enggak salah juga bisa kasih rasa kenyang lebih lama karena kandungan serannya. Dan pernah mau coba, and it works ya teman Prodoya, it works. Trust me, pernah mencoba diet pisang dan itu berhasil, alhamdulillah. Dan kurasa karena setiap hari kemakan pisang sebenarnya enak juga, tapi khasiatnya enggak main-main sih. Bisa kita lihat perbedaannya gitu. Ada yang mau mulai makan pisang hari ini?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Peace, pada barengan sama Enggi kita masih bakalan ngebahas tentang beberapa buah yang cocok buat kamu jadiin sarapan teman pro 2. Jangan lupa sarapan, nanti kita agak susah menghadapi kenyataan. kenyataan apa Remi tadi? Kenyataan buat kamu yang tidak bisa WFH. Bercanda ya. Kita lanjut lagi, ada pepaya teman pro 2. Ini mengandung enzim papain yang efektif juga untuk membantu pencernaan protein dan juga membersihkan usus kita alias detoksifikasi ya. Jadi pepaya tuh juga bisa dibilang kaya akan vitamin C dan A teman pro 2 untuk meningkatkan imun. Nah, ini penting banget buat kamu yang mungkin agak hektik juga kerjanya ya. Kenapa ini cocok jadi sarapan? Karena ini juga ringan di perut teman produk dan bantu mengatasi sembelit di pagi hari. Dan pastinya apa? Rendah kalori. Itu yang paling penting ya. Terus ada alpukat. Nah, ini salah satu lemak sehat dan juga bisa bikin kenyang lama teman produk. Karena ini tuh mengandung asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang menyehatkan jantung dan juga membantu menstabilkan energi sepanjang pagi. Ini cocok juga buat sarapan karena memang bikin rasa kenyang tuh lebih lama teman pro 2. Jadi bikin kita tuh mencegah keinginan ngemil berlebih sebelum siang gitu. Sebenarnya masih banyak sih, ada apel, buah beri, jeruk atau jeruk Bali juga sebenarnya bisa tuh teman pro 2. Jadi intinya adalah tips buat kamu itu bisa mengombinasikan dengan protein. Jadi untuk sarapan yang lebih lengkap gitu ya, campurkan buah misalnya dengan yogurt tanpa gula, kacang-kacangan atau oatmeal ya. Bikin jadi smoothie juga bisa teman pro 2, tambahin sedikit yogurt dan porsinya konsumsi dalam jumlah yang wajar juga pasti. Jangan berlebihan, terutama kalau misalnya punya masalah gula darah gitu ya. Semua memang yang berlebihan tidak apa, tidak baik kawan-kawan. Jadi sesuaikan saja porsinya, oke? Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan kamu sedikit pencerahan mengenai sarapan dan juga buah-buahan ya. Jangan kemana-mana, next nanti kita bakalan spill lagu pilihan kamu. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Produser dari Makassar, teman terbaik kamu masih barengan sama Enggi. Dan kita balik lagi teman produser, lanjut untuk lagu pilihan kamu. Seperti biasa di jam 7 pagi ini aku bakalan ngespal sepil ya. Dan seperti biasa ada dua lagu Indonesia dan juga ada dua lagu mancanegara ya. Aku bakalan ngasih ke kamu 4 lagu teman produser, tapi nanti ada 3 lagu yang bakal aku putar yang paling banyak dipilih sama kamu semuanya, oke? Jadi jangan lupa buat kamu nih teman produser, langsung aja request atau pilih lagunya ya di WhatsApp di 0811410968, atau juga boleh langsung main ke Instagram @rrian_produser, dan juga boleh komen di RRI Digital. Jangan lupa download dulu aplikasinya di App Store dan juga Play Store ya. Langsung aja deh teman produser, kita ke lagu yang pertama. Ada kayaknya nih kita dengerin dulu kira-kira lagunya apa ya.

di pilihan kamu, lagu pilihan kamu hari ini. Ada dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Caranya juga tadi udah aku spill. Boleh ke WhatsApp di 0811 40 968. Sekali lagi ya, boleh langsung komen di Instagram @rri_prodomakassar, atau juga boleh komen di RRI Digital.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

lagi teman-teman, masih di Spada. Waktu kita update informasi cuaca lagi seperti biasa untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita bakalan ngebahas beberapa di kabupaten kota yang hari ini juga udah ada nih perakiran cuacanya dari BMKG ya teman Pro 2. Dan langsung aja nih kita ke Kepulauan Selayar, terus juga ada Jeneponto, ada Takalar, terus juga Pangkep Baru, Sopeng ya. Terus kita ke Kota Parepare yang dimana ini semua hari ini diperkirakan akan mengalami berawan ya teman Pro 2. Terus kita lanjut ke Kota Palopo, Kota Makassar ya, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, terus juga Tanah Toraja, Luwu, Pinrang, Sidrap, Wajo, terus juga ada di Bone, Sinjai, Goa, Bantaeng, dan juga Bulukumba hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan ya teman Pro 2 ya. Terus juga tadi ada yang lain lagi nih, bentar, nah ada di Nrekang, terus juga Maros, dan itu aja. Ya hujan juga teman Pro 2 tapi dengan intensitas yang lebih ya, yaitu di intensitas sedang. Oke. Dan itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Masih di 96,8 FM Prodiarari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu nanti aku puterin ya. Ini aku juga mau ngingetin dulu buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga lewat App Store dan juga Play Store ya. Kenapa? Biar lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 RRI Makassar, khususnya di mana aja, kapan aja, cuma dari satu aplikasi. Nggak banyak dimakan ruang penyimpanan, nggak banyak makan kuota, ya kan? Jadi pokoknya enak banget buat dengerin lagu-lagunya juga di radio kita ya. Jadi jangan lupa untuk download RRI Digital sekarang juga.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

98.8 FM Pro RRI Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya kita ke segmen lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2. Ya, waktunya aku puterin-puterin lagu yang udah kamu pilih. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-spill lagi lagu pilihan kamu 4 yang udah aku siapin nih. Ada 2 lagu mancanegara, ada 2 lagu Indonesia, dan semuanya juga udah bisa kamu pilih ya. Langsung aja aku rilis lagi enggak tuh. Aku spill ulang lagi ya. Yang pertama ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku. Hey.

Kamu yang pengen dengerin lagunya langsung aja pilih ya. Kirim pesannya kamu ke WhatsApp di 08 11 410 968. Lagu mana yang pengen kamu dengerin. Boleh langsung juga DM di @rri_pro2makassar di Instagram, atau juga boleh komen di RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk follow dulu, follow, download dulu Instagramnya. Download aplikasinya, follow Instagramnya. Nah itu dia, makanya sarapan Enggi, jangan gak sarapan, jadinya bikin gak fokus ya.